0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.
3: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Jetty FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Inilah 103,6 Jetty FM.
3: One 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6
2: Jati FM. 103,6
1: Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Spaghetti. Sapa pagi jati untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Apa kabarnya hari ini? Di Sabtu yang penuh semangat ya, di 9 Mei 2026. Semoga pagi Anda dimulai dengan hati yang ringan dan juga senyuman yang manis. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di Zona Spaghetti bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah mungkin 5 hari sibuk ya dengan pekerjaan, kuliah, ataupun sekolah, atau rutinitas yang padat, akhirnya hari Sabtu datang juga nih. Hari yang selalu terasa sedikit lebih lega dari beberapa hari lainnya ya rekan Jati. Sedikit lebih tenang dan sedikit lebih bahagia nih di hari Sabtu ini. Walaupun mungkin masih ada yang harus pergi kerja ataupun masih harus sibuk ya dengan sekolah, gak apa-apa. Besok Minggu ya. Dan langsung aja kita angkat penelpon kita hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Halo Kak Zu, apa kabar hari ini Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabar baik, kok sendiri pagi ini?
0: Iya Kak Zu, di hari Sabtu yang cerah ini Dwi sendiri Kak Zu.
1: Iya tuh di pojok tuh.
0: Ada kendala Kak Zu, gak apa-apa lah ya Kak Zu ya.
1: Oh ya? Bocor ban yang ya.
0: Gak bisa datang pojoknya hari ini Kak Zu.
1: Oke Kak. Iya, mereka ada undangan makan enak nih.
0: Waduh, kita nggak diajak ya Kak Zu ya.
1: Ah, maksudnya nggak setia di pojok nih. Nggak benar nih pojok.
0: Besok kita tanyain lagi ya Kak Zu hari Senin ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak Zu gimana nih Kak Zu? Ada rencana liburan nggak hari ini Kak Zu?
1: Ah, Kak Zu setiap hari liburan di rumah, nyantai.
0: Oh, santai. Maksudnya jalan-jalan gitu.
1: Oh, bilang gak ada jalan-jalan. Ntar malam rencananya, mudah-mudahan nggak hujan.
0: Amin, malam minggu ya Kak Zu ya.
1: Iya, soalnya semalam suami aja kan.
0: Mm-mm.
1: Makanan favorit.
0: Apa itu Kak Zu?
1: Nikocok.
0: Oh.
1: Tapi Kak Zu bilang anak, soalnya Kak Zu tuh curi udah makan, anak-anak Kak Zu juga udah makan. Kak Zu bilang anak-anak setelah malam minggu.
0: Iya, malam minggu kayak punya suasana tersendiri gak sih Kak Zu untuk keluar?
1: Sama aja.
0: Oh sama aja?
1: Sama juga. Sama aja. Kalau bisa baik, makan kocok kan bisa bayar juga.
0: Oh iya sih, kalau malam minggu gak ada diskon 50% juga ya Kak Zu ya?
1: Mana GN tak ditambahin lah.
0: Hah, masa sih? Tapi kalau misal malam minggu kan besoknya minggu gitu, besok libur semuanya gitu Kak Zu.
1: Enggak, soalnya kami kalau keluar makan, habis makan duduk sebentar, barang-barang ya 1 jam lah. Apa, manfaatin wifi gratis kan, baru pulang. Itu pun jam 10 udah sampai rumah.
0: Oh jam 10 udah nyampe.
1: Duduk lebih lama sampai jam 12, jam 11 enggak.
0: Jam 10 itu udah paling lama ya Kak Zu ya?
1: Lama, soalnya tadi udah buka telepon tuh.
0: Ternyata radio ya.
1: Enggak gitu juga.
0: Enggak ya, tapi soalnya memang kalau kemalaman enggak enak ya Kak Zu.
1: Bukannya salahnya enak, soalnya kalau Kota Sabang nih kalau udah jatuh jam 10 tuh udah sepi, udah mulai sepi.
0: Apalagi kalau bukan malahan musim libur ya.
1: Iya, kadang-kadang malahan gimana ya, lebih enak di rumah aja lah.
0: Santai gitu ya Kak Zu ya.
1: Iya, pakai kain sarung udah jam 10 kan enak, nyantai. Mau liburan, mau rebahan, terserah.
0: Berarti liburan yang paling Kak Zu suka sebenarnya liburan yang santai di rumah ya Kak Zu ya. Pulau Kapu.
1: Pulau Kapu.
0: Ya. Pulau Kapu.
1: Itu tempat yang paling Kak Zu kangenin. Paling murah. Itu enak aja lah.
0: Iya, gratis.
1: Cuaca gimana di situ?
0: Kalau cuaca di pagi ini tadi agak berawan sih Kak Zu.
1: Oh kami agak mendung, soalnya tadi malam sekitar jam 1:30 tuh ada kilat, ada petir, dan juga deras.
0: Tapi kalau di sini nggak ada hujan.
1: Masih lampu juga kami tadi semalam. Apa gini sejuk lah udaranya.
0: Iya, kayaknya hari ini nggak terlalu panas ya Kazu ya.
1: Iya.
0: Semoga ya.
1: Mudah-mudahan ntar malam yang hujan ya.
0: Betul, semoga nanti malam gak hujan. Banyak yang mau keluar kayaknya ya Kak Zu ya.
1: Nah, banyak nih yang buat-buat janji-janji ntar malam deh ya, kita pergi ke sana.
0: Iya, kalau hujan gak jadi.
1: Iya, kasihan.
0: Tapi ada kemungkinan hujan sih nanti malam kayaknya ya Kak Zu ya.
1: Amin ya, biar hujan gak jadi keluar.
0: Ini masih perkiraan cuaca aja sih.
1: Ya, itu perkiraan cuaca sih sama Zubeda ya.
0: Iya.
1: Apa? BMKG.
0: Siapin aja terus untuk nanti malam ya, mungkin baju yang bagus gitu ya Kak Su ya.
1: Iya, bener.
0: Aduh, oke deh Kak Su, mau denger lagu apa nih hari ini?
1: Aduh, apa ya? Lagu Kak Su gitu aja sih.
0: Gak apa-apa.
1: Lagu apa ya? Coba rekom satu dulu apa kira-kira. Kalau kira-kira cocok gak gue ambil, kalau enggak ambil ya.
0: Kak Zu mau lagu Indonesia yang lama atau yang baru? Atau lagu barat?
1: Sedang-sedang aja lah, Indonesia aja lah.
0: Indonesia aja, menghujam jantungku mau gak Kak Zu?
1: Siapa nyanyi tuh?
0: Tompi.
1: Oh Tompi? Kamu ah, nanti operasi-operasi Kak Zu.
0: Enggak gitu dong Kak Zu, ini lagunya aja ya.
1: Kayaknya kalau Tompi nggak merah itu agak nge-jazz, tapi nggak merah
0: gitu. Oh, nggak mau yang terlalu jazz apa ya?
1: Buat Kak Jasmine.
0: Buat siapa Kak Zu?
1: Kak Jasmine, dia suka jazz kan?
0: Oh iya benar.
1: Kalau Kak Zu ya, dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Kalau lagu Budi Doremi aja lah.
0: Budi Doremi, judulnya apa Kak Zu?
1: Yang kemarin itu sempat hit apa?
0: Budi Doremi yang sempat hits banyak ini Kak Zu. Tapi kalau misalnya yang untuk pagi-pagi ya, kita pilihin 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Itu sempat hits. Tapi kalau misal mau yang lain, ini ada Peace, Love and Thank You, Suka Semua, Doremi, Satu Hari yang Cerah. Mau yang mana Kak Zu?
1: Ayo tes 1, 2, 3 berhubungan, mungkin ada yang belajar masih berhitung.
0: Hadiah masih oke boleh Kak Zu. Salamnya buat siapa hari ini Kak Zu?
1: Oke buat Dwi, selamat bertugas, selamat hari Sabtu.
0: Sama-sama Kak Zu, selamat hari Sabtu juga.
1: Ada planning ntar malam keluar?
0: Belum ada Kak Zu.
1: Belum ada hati. Jadi waduh. Nggak ada yang ada planning jadi.
0: Enggak
1: gitu. Kita sudah jadi
0: ngawadul. Ngawadul belum bangun nih Kak Zu kayaknya ya.
1: Iya masih ngorok deh semalam tak apa. Dia kerjanya kayak jaga bebek aja ya.
0: Udah punya aktivitas baru Kak Zu.
1: Apa yang dijaga bebeknya, orang tuh kurung itu ada pagarnya. Apa ini ya? Kayak nggak ada kerja lah ya waduh jaga bebek.
0: Itu kalah kerjaan waduh.
1: Ya, maksudnya apa yang kita jaga bebeknya kan terkurung di situ ada pagarnya, makanya nggak keluar dia kan.
0: Nggak tahu deh.
1: Jadi dia dilepas, dilepasin di mana gitu kan. Bebeknya terkurung di situ, ngapain jaga? Oke lah. Apa itu? Kayak itu salam ya.
0: Iya salam Kak Zu.
1: Iya sebelum sarapan ini udah sarapan.
0: Udah dong.
1: Keren. Apa sarapannya nggak boleh tahu?
0: Sarapan hari ini nasi goreng kampung Kak Zu.
1: Ini pasti buat sendiri ya.
0: Iya dong, nggak belum ada yang jualan pagi-pagi Kak Zu.
1: Tapi Kak Zu nggak yakin duit buat pasti ibu yang buat.
0: Iya pokoknya buat di rumah aja.
1: Gak ada, kan Kak Zu nanya buat sendiri.
0: Oh.
1: Tapi Kak Zu nggak yakin.
0: Oh gitu.
1: Mama kan?
0: Iya dong.
1: Memang kalau masakan ibu itu pasti paling maknya.
0: The best Kak Zu.
1: Nah walaupun nasi goreng aja terasa makanan di restoran kalah.
0: Apalagi panas-panas gitu ya Kak Zu di pagi hari.
1: Yaudah, mudah-mudahan lo ya Kak Isa membuat ibu juga banget ya kali ya.
0: Amin, terima kasih Kak Zul.
1: Ibu kamu masih suka di sosial?
0: Masih dong, rutinitas juga seperti Kak Zul.
1: Berarti masih bisa masuk di grup ya.
0: Masih
1: grup mau dirombak lagi, jadi mau dicek ke pekerjaannya harus masuk. Jadi kalau gak tidur siang walaupun sekali dua kali itu dikeluarin.
0: Ya ampun. Peraturannya ya.
1: Soalnya kalau sakit, anggota yang mau masuk banyak, jadi ya anggota-anggota yang udah masuk itu kalau ya gak digeser, ya harus digeser, masuk yang baru.
0: Begitu ya peraturan barunya ya rekan Jati.
1: Soalnya kayak betul kan.
0: Bisa gitu.
1: Ada orang di bawah?
0: Tadi belum ada sih Kazu. Dwi buka gerbang soalnya.
1: Dwi suka jaga radio juga pagi ini.
0: Iya.
1: Aduh, double gajian.
0: Aduh.
1: Oke lah. Buat pendengar yang setia, kasih yakin untuk Bu Dewi juga, Mbak sehat Bu Dewi.
0: Amin.
1: Dari Bu Dewi, buat apa lagi ya, tapi buat semua-semua aja lah Dewi.
0: Oke Kak Zu.
1: Oke sih, makasih banyak Dewi.
0: Sama-sama Kak Zu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Jati, ada Kazu yang baru aja bergabung bersama kita ya. Dan langsung aja kita dengarkan satu nomor bagus dari Budi Doremi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Special request dari Kazu hari ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cassie.
1: Bueno, 3.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
3: Kabar alternatif, telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ngomongin tentang liburan ya, yang kayaknya sekarang udah banyak sekali tren yang kayaknya harus diperhatikan. Dimana mungkin tren-tren ini banyak yang ngebuat kita mengubah pandangan ya tentang liburan, yang gak selalu harus mendatangi landmark terkenal atau berfoto di destinasi ikonik yang selalu seliwuran di media sosial. Nah, kita bahas dulu deh nih. Ada

atau pusat perbelanjaan modern ya, wisatawan itu sekarang kayaknya tertarik mencoba aktivitas yang lebih dekat dengan kehidupan lokal. Mulai dari menikmati pemandian 24 jam, mencicipi hotpot larut malam, sampai merasakan layanan pengobatan tradisional Cina yang menjadi bagian dari pengalaman yang dicari nih rekan jati. Dan dilansir dari Antara ya, pada Senin kemarin, tren hidup yang katanya hidup seperti warga lokal atau living like a local menjadi salah satu faktor utama meningkatnya daya tarik wisata Cina yang di mata turis internasional itu kayak sesuatu yang wow, ini baru gitu ya. Jadi selama ini kita kan datang ke suatu tempat, kita ngerasa kayak kita turis, kita datangin tempat-tempat yang ya udah yang sering didatangi sama turis gitu. Tapi kalau sekarang ini rekan jati ada yang namanya trend becoming Chinese atau hidup seperti warga lokal di Cina. Dimana kita ngerasain nih gimana rasanya jadi warga lokal sana. Dan istilah becoming Chinese ini juga udah populer di media sosial yang menggambarkan pengalaman ini sendiri. Dan menariknya rekan jati, fenomena ini juga udah mendorong lonjakan perjalanan lintas negara. Dan Administrasi Imigrasi Nasional Cina mencatat arus penumpang inbound dan juga outbound selama hari libur diperkirakan mencapai rata-rata 2,25 juta orang dengan puncaknya lebih dari 2,4 juta dalam satu hari. Dan sepanjang tahun ini Beijing udah mencatat lebih dari 2,28 juta pergerakan wisatawan asing, meningkat 34% secara tahunan. Luar biasa nih rekan jati. Dan Presiden Akademi Pariwisata Cina yaitu Dai Bin menyebutkan perubahan pola wisata ini menunjukkan kalau emang wisatawan itu gak lagi puas dengan pengalaman permukaan. Jadi kayak para wisatawan itu maunya masuk nih, memahami budaya, rutinitas, hingga gaya hidup masyarakat lokal secara mendalam. Dan tren ini juga didukung ya oleh berbagai kebijakan pemerintah Cina, seperti perluasan akses bebas visa ke puluhan negara, terus juga ada kemudahan layanan pembayaran dan juga pengembalian pajak ya. Selain itu skema transit bebas visa hingga 240 jam bagi wisatawan dari 55 negara. Ini juga memperkuat daya tarik destinasi ini. Dan juga peningkatan juga terjadi rekan jati di segi ekonomi. Dan menariknya sekarang wisatawan juga udah mulai menjelajahi kota-kota di luar pusat metropolitan nih. Jadi gak cuma di kota-kota besar rekan jati, destinasi di kota di tingkat kedua dan ketiga hingga kawasan dengan karakter unik semakin diminati secara karena emang menawarkan pengalaman yang lebih autentik katanya. Apakah Anda tertarik rekan jati? Di mana kita bisa datang nih ke satu kota, satu negara ya. Kita mendalami budaya, kita mendalami gimana sih mereka hidup selama ini. Hidup seperti warga lokal ya. Dan ini menunjukkan perubahan cara pandang wisatawan dalam menikmati perjalanan. Bukan lagi sekedar melihat tempat baru, tapi juga merasakan kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan ini, dikatakan rekan jati Cina berhasil menghadirkan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan juga berkesan bagi para pelancong.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Biar kan jati kalau dengerin lagu ini ya. Rasanya kita diingetin kalau kadang kebahagiaan sederhana datang karena hadirnya seseorang. Sosok yang mungkin tanpa banyak kata, tapi kehadirannya bisa bikin hari yang biasa aja terasa lebih berwarna. Dan juga rekan jati, karena memang ya, ada orang-orang tertentu yang cukup hadir aja nih. Udah bikin hati kita tenang, udah cukup menyapa aja bisa bikin kita senyum. Dan cukup ada di dekat aja, udah bisa bikin hati kita lebih ringan ya. Dan makna lagu ini juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup seringkali bukan soal banyaknya orang di sekitar kita, tapi siapa yang benar-benar tulus ada ya saat dibutuhkan. Nah di pagi hari ini rekan jati, siapa nih sosok kau? Versi rekan jati ya, yang selalu hadir, yang cukup hadir aja udah bisa bikin hati terasa lebih ringan. Dan kayaknya hari ini bisa saya hadapi dengan sempurna. Dan kita tinggalkan dulu ya Bear Item dengan lagunya Kau. Kita lanjut dulu nih ke informasi selanjutnya. Di mana pemerintah Thailand kabarnya tengah mempertimbangkan langkah besar kan jati terkait kebijakan imigrasi mereka. Ada apa ini? Nah setelah sempat memanjakan wisatawan dengan durasi tinggal yang lebih lama, kini muncul wacana untuk mengevaluasi kembali aturan tersebut. Nah dilansir dari laporan VN Express di 30 April ya, yang merujuk pada situasi kebijakan visa di Thailand, otoritas setempat ya sedang meninjau rencana untuk mengakhiri kebijakan bebas visa 60 hari bagi turis dari berbagai negara. Nah, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand mengatakan bahwa kementeriannya mengusulkan untuk membatalkan skema bebas visa 60 hari yang diperkenalkan pada pemerintahan sebelumnya pada Juli 2024 dan kembali ke kerangka kerja sebelumnya. Nah, berdasarkan proposal tersebut, Thailand akan memberlakukan kembali daftar asli 57 negara dan wilayah yang memenuhi syarat untuk pembebasan visa. Penambahan di masa mendatang akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada kesesuaian dan juga perilaku perjalanan. Nah, Kementerian Pariwisata Thailand juga mengatakan perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penyaringan imigrasi dan juga mengatasi kekhawatiran terkait pengunjung yang tinggal lama menggunakan hak istimewa pariwisata untuk tujuan non-pariwisata. Dan tentunya langkah ini mengejutkan ya, mengingat kebijakan tersebut baru saja diresmikan untuk mendongkrak sektor pariwisata pasca pandemi. Kebijakan bebas visa 60 hari awalnya diperkenalkan sebagai strategi untuk menarik digital nomad dan wisatawan yang ingin tinggal lebih lama atau long stay agar menghabiskan lebih banyak uang di dalam negeri. Tapi ini rekan jati, dalam perkembangannya, pemerintah mulai menyoroti aspek keamanan dan juga potensi penyalahgunaan izin tinggal. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun rekan jati, pertimbangan ini muncul seiring dengan keinginan pemerintah Thailand untuk lebih memperketat pengawasan terhadap orang asing. Selain itu ada rencana untuk menggantikan dengan sistem pendaftaran perjalanan elektronik yang lebih terorganisir guna memantau arus masuk wisatawan secara real time. Dan tentunya kalau rencana ini benar-benar dieksekusi, ada beberapa dampak yang kemungkinan besar akan dirasakan oleh para wisatawan nih, yaitu durasi liburan yang kembali singkat. Ya, sekarang sebelumnya 2 bulan bisa santai ya tanpa ribet urusan imigrasi. Tapi mungkin udah balik lagi ke aturan lama, yaitu 30 hari. Kalau emang kita enggak punya visa khusus nih. Terus juga ada proses administrasi tambahan, biaya dan waktu. Karena mungkin meski pendaftaran ETA mungkin gratis atau berbiaya rendah, hal ini bisa menambah daftar persiapan dokumen sebelum berangkat yang sebelumnya jauh lebih simpel nih rekan jati.

Jadi, apakah hal ini akan mengganggu rencana perjalanan Anda ke depannya ya? Yang mungkin mau datang ke Thailand, mau lihat-lihat juga ya negara ini yang beberapa tahun terakhir sedang naik pamornya. Tapi meskipun aturan visa ini sedang direncanakan ya Rekan Jati, Thailand memang yakin akan tetap menjadi magnet pariwisata di Asia Tenggara, di mana keindahan kuil-kuil di Bangkok, surga belanja mereka, hingga pantai-pantai eksotis di Phuket masih terlalu menggoda untuk dilewatkan. Dan pemerintah Thailand sendiri sebenarnya nggak bermaksud mengusir turis, melainkan ingin memastikan bahwa sistem pariwisata mereka berjalan dengan lebih aman dan juga tertib.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh. Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
3: Okay.
2: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung, mungkin kedepannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan apa namanya, regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di Zona Spaghetti. Selamat pagi Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin ya rekan Jati, sekarang ini udah banyak nih pilihan wisata yang bisa kita datangi, yang bisa menjadi referensi. Dan juga mungkin sekarang kita udah kehabisan ide atau bosan nih datang ke tempat yang itu-itu aja. Dan mungkin Anda udah mulai ngerasa lelah ya dengan hiruk-pikuk dunia yang kayaknya semuanya serba cepat, terus bertanya-tanya. Ada gak sih ruang yang memungkinkan kita untuk benar-benar berhenti sejenak, bernafas, dan kembali terhubung dengan diri sendiri nih? Apalagi di tengah kehidupan modern yang kayaknya cepat banget. Perhatian kita kerap kayak tersita gitu oleh berbagai hal, dari notifikasi yang gak pernah habis, tuntutan produktivitas, sampai arus informasi yang terus mengalir ya di ponsel kita ini. Jadi sampai kita sadari kita jarang memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk benar-benar hadir dan juga menikmati momen yang ada. Nah, dalam situasi seperti ini rekan Jati, ada satu tempat yang sering luput dari perhatian padahal menyimpan potensi besar untuk memulihkan kejernihan pikiran, yaitu museum ya. Selama ini museum sering dianggap sebagai ruang penyimpanan benda-benda lama yang kaku, yang penuh debu gitu ya. Tapi ketika kita melangkah masuk dengan pikiran terbuka ya, museum itu menghadirkan pengalaman jauh lebih kaya gitu. Di sana kita bisa menjadikannya sebagai ruang refleksi, seperti apa ya, seperti mesin waktu. Sekaligus tempat untuk mengajak kita melakukan sesuatu yang semakin jarang dilakukan, yaitu melambat dulu ya. Dan juga rekan Jati, kita mungkin kalau di luar mata kita itu terbiasa bergerak cepat mengikuti kendaraan, papan iklan, dan juga keramaian. Tapi kalau misal di museum nih, mata kita justru diajak untuk berhenti, menatap satu karya dalam waktu yang lama tanpa gangguan, dan ini bisa menjadi pengalaman yang langka ya. Disinilah museum menghadirkan semacam perlawanan halus terhadap kebiasaan serba cepat selama ini, termasuk budaya yang menggulir layar tanpa henti ya. Sering kita ngerasa udah melihat banyak hal padahal sebenarnya hanya sekedar memindai ini. Kita gak pernah memperhatikan dengan waktu yang lama. Nah, museum ngebantu kita belajar untuk kembali mengamati. Ketika kita berdiri di sebuah depan lukisan atau artefak ya, kita mulai memperhatikan detail sapuan warna, permainan cahaya, sampai makna yang tersirat. Dan proses ini gak hanya melatih ketelitian rekan Jati, tapi juga menghadirkan ketenangan seperti meditasi dalam bentuk visual. Dan menariknya pengalaman di museum enggak selalu soal memahami semua informasi yang tersedia. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita membiarkan diri kita larut dalam sebuah karya. Dan tentunya nih, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengapresiasi sesuatu tanpa harus memilikinya, tanpa perlu mengomentarinya, atau menjadikannya bahan unggahan. Jadi, berada di museum juga menghadirkan perasaan unik, tidak benar-benar sendirian, tapi mungkin datangnya sendiri ya. Karena setiap karya adalah jejak dari manusia lain, perasaan, pemikiran, dan juga pengalaman yang melintasi waktu. Dalam diam, kita seperti diajak berdialog dengan masa lalu, sekaligus memahami bahwa emosi yang kita rasakan hari ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal.

0: Χαμογέλα στις ράτες στην καγωματιά.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusif
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati baru aja kita dengerin satu nomor bagus dari Elemen ya, Rahasia Hati. Special request dari Wadul hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang mau request, masih kita nantikan atensinya di via telepon dan juga WhatsApp di 08116821036 atau di 06514103 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, ada informasi terbaru juga ya, yang datang dari negeri Sakura atau Jepang. Nah, pemerintah Jepang nih rencananya akan mengurangi biaya pembuatan paspor untuk meningkatkan jumlah pemegang paspor di negaranya. Langkah ini sekaligus mendorong warganya, khususnya anak muda, untuk bepergian ke luar negeri. Dan informasi ini dilansir dari Kyodo News pada Sabtu 25 April lalu. Dan katanya nih rekan Jati, mulai awal Juli 2026, tepatnya Rabu 1 Juli mendatang, biaya pengajuan paspor Jepang akan jauh lebih murah ya. Perubahan ini berlaku untuk beberapa kategori pemohon. Untuk pemohon berusia 18 tahun ke atas, biaya paspor 10 tahun akan turun secara signifikan dari yang awalnya 16.300 yen atau sekitar 1,7 juta rupiah menjadi 9.300 yen atau sekitar 950 ribu rupiah. Dan gak cuma untuk dewasa rekan Jati, aturan baru ini juga menyasar kaum muda, di mana paspor dengan masa berlaku 5 tahun saat ini dikhususkan untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dan sebelumnya ada perbedaan tarif antara remaja dan anak. Kalau dulu itu remaja usia 12 hingga 17 tahun membayar 11.300 yen, sekitar 1,2 juta, sedangkan anak di bawah 12 tahun membayar 6.300 yen atau sekitar 681.000 rupiah. Dan saat ini rekan Jati, biaya tersebut diseragamkan menjadi satu tarif saja, yakni 4.800 yen atau sekitar 519.000 rupiah untuk pengajuan di loket. Hal ini diharapkan bisa mendorong orang tua untuk mengajak anak-anak mereka melihat dunia. Adapun keputusan ini ya, terkait biaya paspor ini udah disetujui secara bulat dengan biaya yang lebih murah. Diharapkan minat wisata internasional akan bangkit kembali, terutama setelah masa pandemi yang membuat mobilitas terbatas. Dan gak cuman itu rekan Jati, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa biaya permohonan akan ditinjau kembali, yang mana akan dilakukan setelah sekitar 3 tahun berjalan. Nah, meskipun paspor Jepang termasuk paspor terkuat di dunia ya rekan Jati, tapi hanya sekitar 17% warga Jepang nih yang punya paspor. Dan dilansir dari Japan Times, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Jepang tahun 2025, sekitar 3,7 juta paspor diterbitkan di dalam negeri pada tahun 2024. Dan angka ini meningkat 8,8% ya dibandingkan tahun 2023, tapi turun 15,2%

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Ya rekan jati, tak terasa kebersamaan kita di Zona Spaghetti hari ini ya. Di edisi Sabtu 9 Mei 2026 sudah sampai di penghujung acara. Dan semoga nih rekan jati, Anda dari tadi ya merasakan suasana weekend yang ceria dan juga tentunya penuh semangat. Akhir pekan udah di depan mata, waktunya menikmati liburan dengan cara terbaik versi Anda. Dan mungkin ada yang mau jalan-jalan, mau kulineran, berkunjung ke rumah keluarga, olahraga, beres-beres rumah, atau mungkin memilih untuk istirahat total sambil recharge tenaga ya. Apapun aktivitasnya, semoga semuanya bisa berjalan lancar dan juga menyenangkan, dan tentunya ngebawa cerita manis untuk dikenang. Dan jangan lupa rekan jati, nanti malam juga biasanya menjadi malam yang paling dinantikan ya, malam minggu, karena besok udah libur gitu ya. Untuk yang udah punya rencana, semoga acaranya seru dan berkesan rekan jati. Dan buat yang belum punya rencana, tenang aja, Anda gak sendiri. Malam minggu tetap bisa menyenangkan ya, meski di rumah aja, ditemani cemilan favorit dan sambil konsen bersama kita di sini di Radio Jati FM. Terima kasih untuk Anda rekan jati yang udah konsen bersama kita di baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan tetap sehat rekan jati, tetap bahagia dan terus semangat menikmati harinya ya. Karena hari libur bukan hanya soal berhenti dari kesibukan, tapi juga memberi ruang untuk berbahagia ya. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga moodnya, biar happy terus ya semoga. Dan salam hangat untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetap konsen di sini dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama keluarga. Seperti biasa Rekan Jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Saya menyapa seluruh rekan Jati yang saat ini sedang beraktivitas ya, baik Anda di rumah, di kantor, atau yang sedang melakukan perjalanan. Kiranya rekan Jati di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitas Anda dengan lancar, amin. Bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah ya, karena weekend nih kadang ada banyak yang olahraga di belakang padang atau jalan di seputaran rumah ya, jangan lupa selalu sedia air putih dalam botol air minum. Minum air putih secara rutin, itu akan menolong aktivitas kita tetap maksimal. Ya, ada banyak yang sakit nih ya akhir-akhir ini. Benar gak sih ya rekan Jati ya? Saya sendiri nih ada beberapa rekan di tempat kerja, di sekitaran rumah. Nah, itu banyak yang masuk rumah sakit ataupun yang gak di rumah sakit tapi di rumah udah gak fit gitu ya. Flu, batuk. Terus ada anak-anak juga yang mereka gak fit karena mereka meler dan segala macam. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik ya rekan Jati, karena kesehatan adalah har.

Nomor bagus berikut ini saya hadirkan untuk Anda dari Krisa. Ya, selamat pagi. Dari Petra Sihombing yang menyanyikan lagu Krisa buat kita semuanya. Selamat menikmati.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya putarkan untuk Anda di pagi hari ini dari Coklat, Kupilih Dia. Ya, Rekan Jati, ada yang bilang nih ya, rumah rapi itu bagus, tapi ibu yang waras itu lebih bagus. Setuju gak sih ya? Hari ini kita gak gosip ya, Rekan Jati, tapi mau bagi-bagi jurus nih, jurus ninja. Biar kerjaan rumah gak bikin kita tekor tenaga sama tekor sabar. Ya, ada gak ya dari Rekan Jati yang kesabarannya menipis setiap weekend? Wah, mungkin ada yang bilang nih ya, bukan cuma setiap weekend kali ini, setiap hari. Wah, lebih lagi nih ya. Jadi tips hari ini nih Rekan Jati ya, fokusnya nih kerjaan kelar, suami anak senang, emak tetap glowing. Wah, yuhu. Ya, Rekan Jati, bicara soal weekend begini ya, berharap sih ya bahwa semua kerjaan baik, suami dan anak-anak senang, tapi intinya seluruh keluarga bisa mengambil waktu bersama. Nah, ini mau bahas tentang kerjaan yang bisa dilakukan di weekend ya, karena kalau bicara soal kerjaan ini nggak habis-habis ya. Kalau kita juga mau ngambil waktu untuk keluar weekend seperti itu, tentu saja kita berharap pekerjaan itu bisa diselesaikan ya, pekerjaan rumah yang rutin. Kalaupun mau jalan-jalan kan rumah tetap harus dirapiin ya nggak sih? Jadi gimana nih supaya kerjaan di rumah tetap rapi, aman, bisa selesai semua, tapi bisa enjoy di luar ataupun di rumah santai. Yang mau rebahan, yang mau nonton bareng anak ataupun bareng sendiri, ataupun misalnya mau santai biasa aja, scroll HP atau segala macamnya, tapi pastikan bahwa pekerjaan di rumah kita udah beres. Duduk santai, gak merasa bersalah gitu ya dengan semua barang di sekitar kita misalnya yang berantakan. Gak enak banget nih suasananya. Tapi kalau kerjaan rapi, kerjaan enak, kita bisa nyantai tanpa rasa bersalah. Ya, Rekan Jati, tips hari ini, kerjaan kelar, suami anak senang, emak tetap glowing. Yang mau glowing, jangan kemana-mana, tetap fokus di 103,6 Jati FM setelah nomor bagus berikut ini. Dari hijau daun, setiap detik, saya hadirkan untuk Anda.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, hari ini mau bahas jurus jitu tentang kerjaan rumah kelar biar weekend makin cinta ya. Ada beberapa tips nih yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi ini. Tips yang pertama nih ya, jurus delegasi tanpa drama ke suami. Nah, judul tipsnya nih ya, biar bapak-bapak tuh mau bantu tanpa merasa disuruh. Ini penting ya. Rekan Jati kan pasti mau nih, mau suami bantu beres-beres tapi gak ngerasa dikomandoin gitu. Nah, kalau mau ngomong nih, ganti kalimatnya ya. Jangan pakai nada dan pilihan kalimat, "Pak, itu jemurannya minta tolong diangkat dong." Ah, bukan begitu. Tapi coba ganti kalimatnya dengan, "Pak, tolong jadi pahlawanku hari ini, angkatin jemuran ya, biar nanti mama bisa bantuin pijit gitu." Nah, biasanya itu laki-laki ya, bahasa cintanya itu adalah pengakuan gitu. Jadi pas dia ngerasa jadi hero, auto semangat nih ya, bantu kita nih emak-emak untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Rekan Jati, menurut psikolog keluarga nih ya, ngasih tugas spesifik plus apresiasi itu bikin suami 70% lebih mau bantu. Ya, jadi tugasnya spesifik ya, karena laki-laki itu dia cenderung untuk mengerjakan satu pekerjaan secara maksimal, gak bisa dikasih double atau triple nih ya. Kasih tugas spesifik plus apresiasi itu bikin suami 70% lebih mau bantu. Ini kata psikolog ya. Jadi kalau misalnya abis bapak-bapak nyapu nih ya, walau masih ada 3 helai rambut ketinggalan

jalan gitu ya, tetap aja nih kita kudu bilang nih ya, wah bersih amat pak lantai kita, rumah kita kayak hotel gitu ya, biar besok-besoknya nih ya para suami atau para bapak-bapak nih nyapunya pakai semangat 45. Ya itu dia rekan jati, jurus delegasi tanpa drama untuk suami tercinta. Jangan kemana-mana rekan jati, jurus berikutnya akan saya hadirkan untuk Anda segera ya setelah yang satu ini.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya Rekan Jati, berikut tips kedua saya hadirkan untuk Anda, tetap seputar kerjaan rumah ya, biar weekend makin cinta. Nah, tips kedua untuk kita Rekan Jati adalah libatin anak tanpa perang dunia ketiga. Wah, judulnya nih ya, bikin kerjaan rumah jadi games atau permainan. Nah, anak susah disuruh beresin mainan. Cerita lama ya Rekan Jati ya. Tapi kita bisa nih ya, ubah beresin-beresin mainannya anak-anak itu jadi lomba Rekan Jati. Kita bisa buat kerjaan di rumah itu pakai sistem misi agen rahasia. Wah, ini biasa anak-anak suka ya. Kita bisa tulis nih di kertas ya Rekan Jati. Tulis tuh misi level 1, selamatkan lantai dari serangan Lego. Wah, dalam 5 menit. Lalu pasang timer nih ya untuk 5 menit itu. Nah, kita bisa kasih tahu nih ya ke anak kita, hadiah stiker bintang plus pelukan mama. Wah, karena katanya ya Rekan Jati, anak-anak tuh gak suka disuruh, tapi mereka suka tantangan. Nah, pas timer HP itu bunyinya ting gitu ya, mereka ngerasa menang. Wah, perasaannya itu berbeda daripada waktu kita suruh-suruh ya. Nah, kita sendiri gimana? Kita juga merasa menang pastinya, karena rumah rapi tanpa perlu teriak-teriak ya. Info penting nih buat kita ya Rekan Jati, anak umur 3-9 tahun itu belajar tanggung jawab paling bagus lewat main ya. Jadi sambil bermain tapi mereka dapat maknanya. Daripada nih ya kita bilang nih, nah lihat nih kamar kamu kayak kapal pecah. Wah, mending nih kita ngomong nih ya ke anak kita dan kita bilang, wah kapten, kapal kita bocor nih, ayo kita selamatin bareng-bareng gitu ya. Dijamin nih 10 menit nih kamar anak-anak kita bisa rapi ya. Nah, itu dia Rekan Jati tips kedua yang kita hadirkan untuk Anda sekalian ya. Tetap terus konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Ya rekan Jati, tadi saya sudah hadirkan dua tips untuk Anda agar kerjaan rumah kelar biar weekend makin cinta. Ya berikut tips ketiga untuk Anda ya. Tips ketiga adalah rumah tetap waras tanpa emak burn out ya. Judulnya nih ya, sistem 15 menit emak anti burn out ya. Rekan Jati, emak-emak itu ya, ibu-ibu itu gak harus maraton beres-beres rumah seharian ya. Coba pakai aturan 15 menit. Nah, caranya gini nih rekan Jati ya. Pasang timer di HP untuk waktu 15 menit. Nah, selama itu ibu-ibu gitu ya, atau emak-emak nih fokus beresin satu area aja. Misalnya meja makan. Nah, ketika HP udah bunyi ting gitu ya, stop, lanjut besok. Atau pas energi udah balik lagi. Hal ini ampuh loh rekan Jati. Kenapa ampuh? Karena otak kita nih ya lebih nerima kata sebentar daripada seharian gitu. Dan tahu gak rekan Jati, 15 menit tiap hari itu sama dengan 1,5 jam seminggu. Nah itu udah bisa bikin rumah kita jauh lebih manusiawi. Nah ini ada bonus info ya rekan Jati, studi dari Unilever bilang nih ya, ibu-ibu yang pakai sistem cicil untuk beres-beres, tingkat stresnya itu turun loh 40% dibanding yang nunggu numpuk dulu baru kerja bakti. Wah itu berat rekan Jati ya, jadi capek dikit tiap hari itu lebih baik ya daripada ambruk sehari. Setuju rekan Jati? Ya rekan Jati, tetap terus konsen di sini ya. Kami akan segera kembali.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, berikut tips terakhir yang saya hadirkan untuk Anda agar kerjaan rumah kelar dan weekend makin cinta. Tips keempat ya rekan Jati, bumbu rahasia biar keluarga betah di rumah. Nah judulnya nih ya, tipsnya wangi sama dengan mood booster gratis. Nah rekan Jati, ini sepele tapi ngaruh banget ya. Rumah wangi sama dengan keluarga betah, kerjaan rumah jadi enteng. Nggak perlu pengharum mahal rekan Jati, ada resepnya nih ya. Rebus kulit jeruk plus kayu manis plus cengkeh. Aromanya enak rekan Jati, bisa nyebar sampai ke hati suami. Iya. Dijamin nih ya, bapak-bapak nih ya yang tadinya mau nongki-nongki di warkop jadi milih di rumah. Mama, rumah kita kok wangi banget ya, kayak kafe-kafe. Wah, info sehatnya nih ya buat kita rekan Jati, aroma citrus itu terbukti ningkatin mood dan nurunin emosi 27% menurut Journal of Environment Psychology. Ya, jadi kalau anak Anda lagi rewel atau suami Anda pulang kerja muka asem, rebus aja ramuan tadi ya rekan Jati, lebih murah dari konseling katanya. Ya, tapi konseling sesekali perlu ya rekan Jati, curhat cari teman itu hal yang baik ya. Itu dia rekan Jati, tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya hadirkan untuk Anda dari Rosa ya. Nah, rekan jati, kembali kepada topik kerjaan rumah kelar agar weekend penuh cinta. Nah, rekan jati, intinya sih ya, kerjaan rumah itu tim, bukan hukuman buat ibu doang. Libatin pasangan Anda, ajak anak-anak Anda, dan juga jangan lupa sayang sama diri sendiri. Ingat rumusnya rekan jati, rumah 80% bersih plus ibu 100% waras. Itu jauh lebih baik ya rekan jati daripada rumah 100% kinclong tapi ibu 0% senyum. Udah kecapean nih ya. Nah, weekend berikutnya rekan jati, kita akan bongkar lagi tips baru ya. Nah, kalau nih ya, ibu-ibu punya jurus rahasia, DM IG-nya Rede Jati ya. Baik rekan jati, selamat jadi manajer rumah tangga paling hebat buat Anda sekalian. Nah, gak terasa ya rekan jati, waktu saat ini di studio kami itu pukul 11 lewat 53 menit. Nah, kami akan pamit undur diri, semoga tips-tips yang sudah dihadirkan bermanfaat tentunya untuk Anda sekalian ya. Langsung saja dari Jalan Wedan.

nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nomor bagus dari Gia Filia. Bunda, kami hadirkan sebagai penutup kebersamaan kita di siang hari ini.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda, tapi kali ini di Love Story edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kita bicara tentang cinta ya rekan Jati, yang sebenarnya gak terbatas hanya kepada lawan jenis saja, tapi juga kepada diri sendiri. Tetap konsen sampai nanti di jam 2.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, ada Glenn Fredly dengan Malaika Juga Tahu ya, yang di cover dari Dewi Lestari. Suara khasnya Glenn ya, menjadi nomor kedua pembuka Love Story untuk edisi kali ini. Selamat siang untuk Anda, rekan Jati, dimanapun Anda berada ya. Semoga Anda masih dalam kondisi yang baik ya, sehat dan juga menyenangkan. Walaupun mungkin ya di hari ini, di weekend Anda juga masih sibuk nih dengan banyak aktivitas-aktivitas ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang memang harus Anda selesaikan hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga aman-aman saja nih, rekan Jati. Lelahmu. Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang cinta ya, kebanyakan orang selalu fokusnya nih kepada lawan jenis saja. Padahal cinta adalah sesuatu yang luas ya, yang objeknya itu gak harus dari lawan jenis kita ya, baik laki-laki atau perempuan, tapi bisa juga ini mengenai cinta tentang diri sendiri. Nah, untuk edisi kali ini kita berbicara ataupun juga sharing nih tentang self love ya, atau cinta kepada diri sendiri. Bagaimana seseorang ini mulai mencintai dan mendukung dirinya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju. Namun berbicara tentang cinta kepada diri sendiri, rekan Jati, atau self-love, nah terkadang orang suka kabur nih antara cinta terhadap diri sendiri dan juga egois. Nah padahal ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau menurut Psych Central, self-love ini atau mencintai diri sendiri, ini berarti menerima diri kita sepenuhnya. Dan ini juga termasuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan juga rasa hormat, serta mendukung diri sendiri untuk berkembang dan sejahtera. Selain memperlakukan diri sendiri ya, rekan Jati, ini juga bagaimana sebenarnya cara kita untuk memikirkan diri sendiri. Jadi ini lebih kepada apa yang rekan Jati lakukan untuk diri sendiri, kemudian berbicara nih kepada diri sendiri. Kita senang ya, meremehkan diri kita, suka membicarakan kekurangan-kekurangan kita nih dibandingkan kebaikan kita sendiri. Dan juga bagaimana perasaan diri kita terhadap diri sendiri. Rekan Jati, apakah manusia dilahirkan sempurna ya? Baik secara fisik ataupun karakter? Enggak ya? Enggak ada siapapun yang sempurna di dunia ini ya.

Jadi ketika kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, kita ini memiliki pandangan positif secara keseluruhan tentang diri kita sendiri. Bagaimanapun rupa kita, rekan Jati, mungkin ada kurang nih ya. Mungkin saat ini rekan Jati sedang bingung ya, karena banyak sekali nih ya muncul jerawat di wajah dan membuat rekan Jati tidak percaya diri. Atau mungkin ada bagian dari fisiknya rekan Jati yang rekan Jati anggap kekurangan, tapi sebenarnya orang melihat itu adalah suatu kelebihan atau sesuatu yang unik. Nah, tapi mencintai diri sendiri ini bukan berarti kita harus selalu bahagia gitu ya, harus selalu positif ya. Karena cuaca saja rekan Jati nggak selamanya cerah gitu ya, ada juga berawan, mendung, dan bahkan hujan. Begitu juga diri kita rekan Jati, nggak mungkin selamanya kita bisa bahagia ya, bisa selalu happy. Dan begitu juga kita nggak harus selalu merasa positif tentang diri kita sepanjang waktu. Boleh ya kita merasa kecewa gitu ya, menyesal atau apapun ya yang negatif, tapi tidak berlama-lama ya menikmati perasaan tersebut. Dan nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi tentang self love ini ya, tentang bagaimana sebenarnya untuk menyayangi dan mencintai diri kita sendiri, dan juga perbedaannya dengan fake love atau egois. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang self-love ya, ini adalah apresiasi atau ketertarikan dan penghargaan positif terhadap diri sendiri. Sering ya, dalam hari-hari kita terlalu keras nih dengan diri kita, menganggap bahwa diri kita ini punya banyak sekali kekurangan ya dibandingkan orang lain, baik secara fisik ataupun mungkin dari segi prestasi dan juga karakter. Nah, ketika seseorang ini punya self-love yang kuat, nah kita akan memahami nilai diri kita dan memperlakukan diri sendiri dengan cara yang penuh kasih. Termasuk ketika kita gagal ya, rekan Jati, mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak buru-buru nih untuk mengutuk diri kita, tidak buru-buru menyalahkan diri kita, tapi menganggap bahwa kegagalan ini adalah peluang untuk belajar sesuatu. Belajar menjadi diri yang lebih baik, belajar untuk memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih sayang ya. Jangan langsung mengutuk ya, membenci atau melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri. Kini kau telah menemukan dia. Nah, semakin seseorang ini menyayangi dan mencintai dirinya, tapi bukan narsisme ya, rekan Jati, ataupun bukan egois ya. Justru malah berdampak positif pada kesejahteraan, kesehatan mental, dan juga hubungan. Nah, beberapa manfaat self-love yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah menurunkan tingkat stres. Nah, memang biasanya ya, rekan Jati, stres ini terjadi karena kita merasa tidak mampu nih melewati tantangan hidup. Tapi kalau kita punya rasa cinta pada diri kita sendiri, nah seseorang itu biasanya lebih mampu menghadapi setiap masalah yang datang. Bukan berarti langsung kuat ya, rekan Jati. Kadang-kadang ya, masalah itu justru lebih besar daripada kemampuan kita. Tapi ternyata ketika kita menghadapi masalah, kemampuan kita yang kurang ini akan berkembang ya, dan akhirnya kita bisa mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kita punya rasa cinta nih pada diri sendiri, ya rekan Jati, ini kita membantu ya diri kita memandang suatu masalah ini seperti kesempatan untuk berkembang, sehingga sikap kita akan jadi lebih tangguh ke depannya. Jadi ibaratnya ya rekan Jati, masalah ini jangan diletakkan di kepala gitu ya, walaupun kita pikirkan, tapi letakkan dia di kaki untuk pijakannya rekan Jati supaya lebih tangguh ke depan. Nggak terasa, sesaat lagi azan, kita harus break dulu. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Kembali lagi ya di Love Story untuk edisi kali ini, dan ada Citra Scholastica dengan Jangan Paksa Ah. Siapa ya rekan JT yang suka dipaksa untuk melakukan sesuatu, atau ketika orang memaksa kita nih untuk melakukan seperti yang dia inginkan. Gak ada yang mau ya. Tapi semoga saja hari ini apapun yang Anda lakukan ini bukan karena keterpaksaan. Masih di Love Story bersama Yasmin, dan kita masih berbicara mengenai self-love ya rekan JT. Banyak sekali ya manfaat ketika seseorang ini mulai mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, ini bisa menurunkan tingkat stres ya, karena orang-orang yang punya self-love ini membantu mereka memandang masalah sebagai kesempatan untuk berkembang, sehingga kita bisa menjadi lebih siap ya, lebih kuat dan lebih tangguh ke depannya. Dan di sisi yang lain rekan jati, stres yang mereda dan perasaan yang lebih positif ini ternyata membantu kita untuk menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi dengan self love ya, kita ini bisa seperti lebih menerima nih apa yang ada dulu, kemudian baru mencari solusi yang terbaik. Karena memang ya, dari semua masalah yang ada dalam hidup ini, yang paling susah ini adalah menerimanya ya rekan jati. Tapi kalau sudah tahap pertama ini kita terima, apalagi kita sudah punya self love yang baik, nah ternyata masalah itu juga gak sebesar yang kita pikirkan. Nah kemudian ya, ketika seseorang ini sudah berada di posisi atau di tahap mencintai dirinya sendiri, nah dia akan menambah kebahagiaan Anda rekan jati. Karena apa? Sudah menerima nih, menerima kekurangan dan yang hal-hal tidak rekan jati inginkan di dalam diri rekan jati sendiri. Nah kalau sudah diterapkan self love-nya dengan baik, maka kepuasan dalam hidup ini akan meningkat. Dan terjadinya karena rekan jati ini memprioritaskan diri sendiri dan memiliki kontrol terhadap diri sepenuhnya. Nah tentu saja ya rekan jati, kalau kita sudah puas nih dalam hidup ya, di posisi apapun ya, nah ini akan menambah kebahagiaannya rekan jati, sehingga tumbuh rasa percaya diri dan akan memiliki harga diri yang tinggi. Yang lebih gampang rekan jati ya, self love ini kalau ya secara fisik ya, terutama perempuan atau bisa juga laki-laki, semakin cepat kita menerima diri kita ya, baik dari bentuk wajah ya rekan jati, atau mungkin dari bentuk tubuh kita ya, mungkin ada rekan jati nih yang mungil gitu ya, kecil gitu ya, tidak tinggi. Tapi ternyata orang-orang mungil ini punya pilihan baju yang lebih unik dan juga menarik. Dan ternyata orang-orang dengan postur tubuh mungil ini sering ya dikira ini imut gitu ya. Sering dikira ini lebih muda daripada usianya. Nah, mungkin rekan jati ya, ketika kita memiliki bentuk tubuh yang tidak sesuai, mungkin kita ingin lebih tinggi gitu ya, atau kita ingin lebih gemuk gitu ya, atau lebih berisi atau lebih kurus, sebenarnya kita tidak fokus nih pada kelebihan diri kita. Kita selalu fokus pada kekurangan kita, karena mungkin kita tidak menerima nih diri kita apa adanya dan berusaha fokus pada kelebihan yang kita punya. Nah kemudian self love ini juga membantu kita untuk terbiasa hidup sehat. Kalau ya kita sudah mencintai diri kita, atau kalau kita menyukai sesuatu nih rekan jati, katakanlah handphone kita ya, apakah mungkin kita merusak handphone tersebut dengan melakukan atau misalnya sengaja menjatuhkannya atau sengaja menggoresnya? Gak mungkin ya. Nah begitu juga kalau kita sudah terbiasa nih mencintai diri kita, pasti kita ingin memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, termasuk dalam hal kesehatan. Dan pada akhirnya nih,
Self-love akan memotivasi rekan Jati untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Misalnya, lebih banyak makan sayur dan buah, kemudian olahraga nih demi tubuh yang sehat ya rekan Jati. Kemudian, menghindari hal-hal yang merusak tubuhnya rekan Jati, apapun hal tersebut. Kita akan bahas lagi tentang manfaat dari self-love ya. Tapi tentunya setelah beberapa nomor berikut, jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Selamat siang kembali nih untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini ya. Dan jangan lupakan juga siarannya Jati FM. Itu bisa rekan Jati streaming di www.radiojatifm.com atau melalui aplikasi lainnya. Nah rekan Jati, berbicara tentang self love ya, ternyata mencintai diri sendiri ini banyak sekali manfaatnya. Kalau tadi sudah ada menurunkan tingkat stres, kemudian menambah kebahagiaan, dan juga menjadi terbiasa untuk hidup sehat, nah manfaat yang lain adalah membuat hubungan sosial lebih baik. Rekan Jati, kalau kita mencintai diri sendiri ya, pasti kita akan mencintai dan memahami orang lain juga. Jadi pernah ya rekan Jati, ada kata-kata atau kata-kata bijaksana lah ya, yang mengatakan kita akan susah nih mencintai orang lain kalau tidak mencintai diri sendiri. Nah selain itu, self love ini juga membantu kita untuk mengungkapkan setiap perasaan yang muncul dengan mudah. Jadi kita nggak mengalami kesulitan kalau berhubungan dengan orang lain. Dan tentunya hal ini membuat hubungan rekan Jati dan orang lain pun lebih sehat dan juga lebih bahagia. Dan yang terakhir adalah memiliki harga diri yang lebih sehat. Rekan Jati, self-love ini bisa membantu meningkatkan self-esteem atau harga diri yang lebih sehat. Nah, harga diri yang tinggi bukan berarti harga diri yang sehat ya, rekan Jati. Karena ya, harga diri yang sehat bukan harga diri yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi di tengah-tengah nih. Nah, dengan self-love, rekan Jati bisa menghargai diri sendiri sehingga nyaman nih ya, dengan diri rekan Jati sendiri. Kalau self-esteemnya sehat, kita akan terbiasa menolak sesuatu yang kita pikir tidak mampu atau tidak ingin. Jadi kadang-kadang ya, rekan Jati, kita merasa sulit nih untuk menolak ya, karena merasa sungkan. Padahal kita sebenarnya tidak ingin dan tidak sanggup. Nah, dengan harga diri yang sehat, kita bisa menolak dengan cara yang baik bahwa sebenarnya ini gak sesuai dengan kita, atau memang kita lagi lelah dan lagi capek untuk melakukan yang diinginkan orang lain. Nah selain itu juga ya, kalau kita punya harga diri yang sehat rekan Jati, kita nggak terpaku atau kita nggak akan terus mengingat pengalaman negatif yang pernah terjadi di masa lalu. Gak mungkin ya semua orang itu punya masa lalu yang baik-baik saja atau masa lalu yang buruk-buruk saja. Nah tapi kalaupun pernah mengalami hal-hal negatif di masa lalu, itu dianggap jadi pengalaman, bukan yang menentukan bagaimana rekan Jati sekarang dan di masa depan. Nah nanti kita akan kembali bahas ya tentang perbedaan nih self love dan juga egois, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa punya self love yang baik nih untuk diri kita sendiri, apapun ya kondisi kita, kondisi fisik kita kah, kondisi keuangan kita kah, atau kondisi karir kita kah, seperti apa. Terus konsen ya di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, samakah self-love dan juga fake love? Beda ya. Jadi kalau self-love adalah cinta kepada diri sendiri, kalau fake love adalah cinta palsu. Jadi bisakah kita mencintai diri kita dengan palsu? Bisa, rekan Jati. Tapi tentunya ya, fake love ini membuat Anda tidak berkembang, membuat Anda stuck ya, tetap di posisi Anda yang sekarang. Jadi contoh ya, fake love kepada diri sendiri adalah membiarkan diri apa adanya, bahkan ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pasti ya rekan Jati, memperbaiki butuh waktu, tapi kalau tidak memperbaiki, itu jatuhnya bukan menerima diri apa adanya, tapi mencintai diri secara palsu. Nah, kemudian juga tidak mau berbenah diri, kemudian juga memprioritaskan diri nih di atas kewajiban. Rekan Jati, kewajiban kita sesuai ya dengan usia, sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan kita. Sebagai seorang siswa, tanggung jawab kita adalah belajar. Sebagai pekerja, kita adalah tanggung jawabnya bekerja. Tapi ya, mengabaikan hal itu, kemudian menganggap itu adalah self-love ya, tidak peduli dengan pekerjaan rekan Jati misalnya, tidak peduli dengan kuliah atau sekolah, itu berarti bukan self-love, itu adalah fake love. Nah, kemudian juga menganggap diri sendiri sebagai yang paling baik dan juga benar, serta membatasi masukan dari orang lain. Kalau dibiarkan, fake love ini bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri karena tidak membuat seseorang menjadi berkembang ya, menjadi lebih baik di masa depan.

Dan kalau perbedaan self-love dan juga egois, rekan jati, ini juga dua hal yang sangat berbeda. Self-love ya, mencintai diri sendiri, kemudian juga bertanggung jawab, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau misalnya egois, rekan jati, ini tetap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Beda ya, kalau self-love, rekan jati, ini tidak mengabaikan kebutuhan orang lain. Tapi, di saat yang sama, rekan jati butuh nih untuk diri sendiri, jadi ambil jedanya. Kalau egois, rekan jati memang hanya mementingkan diri sendiri dan abai terhadap kebutuhan yang orang lain butuhkan. Nah, kemudian juga self-love, rekan jati, ini mementingkan diri sendiri tapi tidak melukai orang lain. Kalau egois, ini mementingkan diri sendiri dengan berbagai cara, termasuk melukai orang lain. Nah, kemudian juga self-love ya, ini berarti merawat diri ya, secara fisik, secara mental, kemudian juga secara finansial, dan lain-lain. Kalau egois, ini dipenuhi dengan persaingan, kemudian amarah, rasa kesal ya, rasa kesal maksudnya, dan juga semua kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, kemudian rekan jati, self-love ya, rekan jati paham diri rekan jati dan berdamai nih dengan kekurangan ya, dengan hal-hal yang mungkin rekan jati tidak suka, tapi sudah paham nih di mana kekurangannya dan tidak menggantungkan kebahagiaan dan juga syarat kepada orang lain. Rekan jati bisa bahagia tanpa harus ya menggantungkan kebahagiaan rekan jati kepada orang lain. Nah, kalau egois, ini berarti menghalalkan segala cara supaya ya urusannya rekan jati ini beres dan cepat tercapai. Bisa melakukan hal-hal yang negatif, misalnya berbohong, kemudian memaksakan kehendak, menyinggung orang lain, dan juga bisa dengan tidak memperhatikan perasaan orang lain. Jadi beda ya rekan jati, self-love dan juga fake love, kemudian self-love dan juga egois atau egoisme. Dan nanti kita akan membahas tentang cara menerapkan self-love ya, supaya rekan jati sudah mulai nih menyayangi dan mencintai diri sendiri, sehingga rekan jati bisa berkembang di masa depan, apapun perkembangannya, sekecil apapun perkembangannya. Yang penting konsisten.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada yang bilang teori itu mudah, tapi prakteknya yang sulit. Benar ya? Sama seperti menerapkan self-love ini ya. Mungkin Yasmin mudah nih mengucapkannya, tapi sulit melakukannya. Tapi bukan berarti mustahil ya. Bisa, walaupun mungkin butuh banyak usaha. Gimana caranya supaya seseorang ya bisa mempraktekkan cara-cara yang simple dan juga praktis untuk menunjukkan atau untuk menerapkan self-love pada diri sendiri. Yang pertama, ini bisa mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan juga berkualitas karena tidur yang baik adalah fondasi dari kesehatan fisik dan juga mental. Memang ada ya rekan Jati, orang-orang yang punya kesulitan untuk tidur dan harus mungkin pergi ke psikiater ya, atau mungkin melakukan banyak hal agar mendapatkan tidur yang cukup. Tapi rekan Jati, untuk Anda yang memang tidak ada masalah, hargai dan lakukan ini secara konsisten. Karena tidur yang baik ini fondasi dari kesehatan fisik dan juga mental Anda. Kemudian olahraga atau aktif secara fisik, ini adalah cara bagus untuk menunjukkan rasa cinta pada diri sendiri. Siapa ya yang gak mau rekan Jati, walaupun usia sudah ya gak muda lagi, tapi fisik masih tetap sehat, masih tetap bagus ya, pakai baju apapun terasa cocok.

Jadi, coba ganti dengan makanan yang lebih baik. Nah, kemudian menetapkan batasan atau boundaries ini penting ya, dengan belajar mengatakan tidak. Jadi, hal ini bisa menghemat waktu dan energi untuk hal-hal yang paling penting. Semakin tambah usia, rekan Jati, kita nggak punya energi yang besar dan juga banyak ketika kita seperti anak-anak dulu. Jadi mengatakan tidak untuk banyak hal ya, penting, ini bukan egois ya rekan Jati, tapi rekan Jati memprioritaskan diri sendiri dan mengenal ya kemampuan rekan Jati sendiri. Gak semuanya bisa rekan Jati bantu, gak semuanya rekan Jati bisa lakukan, tapi yang penting itulah yang rekan Jati dahulukan. Kemudian lakukan kegiatan yang disukai dan pertimbangkan juga untuk belajar keterampilan baru, apapun itu ya. Usia yang sudah bertambah bukan berarti kita tidak mau belajar hal-hal baru, walaupun telat rekan Jati ya. Tapi belajar hal-hal baru itu membuat kita lebih bahagia, merangsang saraf-saraf otak, dan merasa lebih percaya diri ketika kita mampu menguasai hal baru tersebut. Dan yang terakhir adalah yang paling penting tapi yang paling sulit, yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena ya ini menempatkan rekan Jati pada rasa rendah diri. Kalau mau membandingkan, bandingkan diri rekan Jati dengan versi lamanya rekan Jati. Apakah lebih baik? Dalam banyak hal, kalau lebih baik berarti rekan Jati sudah jadi rekan Jati yang hebat, kuat, dan juga berkembang jauh lebih baik dari yang sebelumnya.

Sayang sekali ya, kebersamaan kita di Love Story untuk edisi hari ini harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa Love Story itu hadir di setiap hari Sabtu di jam 12 sampai jam 2 siang. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Yasmin sign off. Ya, selamat menikmati weekend Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini ya. Ada saya Kesi rekan Jati di Zona Woman Magazine sampai dengan jam 4 sore ya. Pastikan jangan kemana-mana.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Masih terus dari 103,6 Jatia FM, The Heart of Banda Aceh. Kolaborasi yang sangat apik sekali rekan Jatia, antara Ed Sheeran dengan Beyonce dengan Perfect, menemani kita di 15 menit lepas dari pukul 14 ya. Dan seperti biasa rekan Jati, di zona Woman Magazine saya punya beragam artikel ya, seputar kesehatan, kecantikan, bahkan gaya hidup yang memang erat dengan dunianya wanita rekan Jati. Yang pertama sekali saya mau berbagi ke Anda adalah ada rutinitas yang bisa kita lakukan di sore hari tanpa screen time rekan Jati ya, tanpa pegang gadget, ini untuk menenangkan pikiran. Ya memang seharian ketika kita bekerja, selain memang kita memegang gadget rekan Jati, kita juga berada di depan laptop ya pada waktu bekerja. Dan seringkali ini membuat kita burn out ya dan stres rekan Jati ya. Itulah sebabnya kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk mengurangi screen time selama bekerja. Biasanya memang sore hari menjadi waktu santai kita setelah dari pagi sampai sore bekerja ya. Jadi perlu ya menenangkan pikiran dengan melakukan rutinitas sore tanpa diganggu dengan layar laptop, begitu juga handphone rekan Jati. Nah, dilansir dari olivemagazine.com, ada beberapa tips menenangkan pikiran di sore hari setelah seharian bekerja yang tentunya bisa mengurangi stres rekan Jati ya. Dengan membuat rutinitas dan memberikan waktu sejenak untuk bersantai, Anda bisa menenangkan pikiran yang lelah akibat bekerja seharian. Selain itu juga membantu memperbaiki kualitas tidur menjadi lebih baik rekan Jati. Lalu hal-hal apa saja yang bisa dilakukan nih rekan Jati ya? Yang pertama adalah refleksi singkat sebelum malam tiba. Anda bisa luangkan sedikit waktu di sore hari untuk diri sendiri. Ingat kembali apa saja yang sudah Anda lalui dan kegiatan apa saja yang terjadi, dan tentunya ada hal-hal yang bisa diperbaiki ya. Selain itu, refleksi dari berbagai hal yang telah dialami selama seharian, Anda bisa menulisnya di dalam buku. Anda bisa menulis jurnal kita rekan Jati. Ini kebiasaan sederhana yang bisa membantu melepaskan beban pikiran dan kekhawatiran sehingga perasaan jadi lebih lega sebelum beristirahat. Yang kedua rekan Jati, mulai menjauh dari ponsel ya. Sore hari menjelang malam cobalah untuk tidak terus-terusan memegang ponsel. Anda bisa mematikan atau mengaktifkan mode pesawat agar tidak tergoda membuka notifikasi. Selain itu penggunaan gadget tanpa henti membuat otak tetap on ternyata rekan Jati ya, dan akhirnya sulit rileks. Itulah sebabnya kita selalu merasa tidak bisa terlepas dari penggunaan gadget ini tadi ya. Jadi dengan mengurangi screen time rekan Jati, tentunya tubuh lebih siap lagi masuk ke mode istirahat hingga akhirnya kita menjadi lebih tenang lagi. Nah selanjutnya yang ketiga, Anda bisa menyiapkan rencana untuk besok. Setelah selesai bekerja rekan Jati, kita pastikan ingin merasa rileks dengan rutinitas yang dilakukan di sore hari. Agar pikiran tidak penuh dan lebih tenang, Anda bisa menuliskan hal-hal penting yang ingin dilakukan keesokan harinya. Tidak perlu rumit ya, cukup menulis tentang daftar pekerjaan yang sederhana. Dengan begitu kita tidak perlu terus memikirkan banyak hal di kepala kita rekan Jati ya. Hal ini tentu mengurangi overthinking sehingga membuat tidur di malam hari pun menjadi lebih nyenyak lagi. Masih ada dua hal lagi rekan Jati ya, nanti saya mau bagikan ke Anda. Yang satu ini dari Adrian Martadinata, masih terus menemani kebersamaan kita. Ku ingin kau tahu, pastikan tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 KTFM, The Heart of Banda Aceh. Ketika memang menghabiskan waktu di sore hari untuk menenangkan diri rekan jati, Anda bisa mulai dengan menenangkan diri dengan latihan pernapasan ya. Ya memang salah satu cara paling mudah untuk menenangkan diri adalah dengan mengatur pernapasan. Selain itu, latihan pernapasan juga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan, latihan pernapasan bisa dilakukan di sore hari selama melakukan rutinitas tanpa screen time. Anda bisa menarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan ya. Latihan ini membantu tubuh lebih rileks, menurunkan stres, dan membuat suasana hati jadi lebih tenang setelah hari yang panjang, rekan jati. Nah selanjutnya rekan jati, yang terakhir nih, Anda bisa menikmati me time tanpa gangguan, rekan jati ya. Salah satu terbaik adalah jangan lupa luangkan waktu untuk diri sendiri, me time ya. Anda bisa membaca buku, kemudian mandi air hangat, atau menikmati secangkir teh favorit. Cara sederhana ini jadi cara terbaik untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa waktunya beristirahat, sekaligus membantu pikiran terasa lebih santai, rekan jati. Jangan lupa ya untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat ya. Anda pastikan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, rekan jati. Perbanyak sayur dan buah-buahan, olahraga yang cukup, dan juga istirahat di malam hari Anda cukup, rekan jati ya. Ya memang meluangkan waktu juga di sore hari tanpa screen time setelah seharian bekerja penting untuk menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh. Dengan melakukan rutinitas sederhana sebagai refleksi diri, menjauh dari gadget, menyusun rencana esok hari, latihan pernapasan, hingga menikmati me time, ini dapat membantu meredakan stres rekan jati ya, menenangkan pikiran, dan juga meningkatkan kualitas istirahat. Kebiasaan kecil namun konsisten ini akan berdampak besar pada kesejahteraan ya, kenyamanan Anda secara keseluruhan tentunya ya, dan membuat kita lebih siap menjalani hari berikutnya dengan lebih tenang dan segar kan jati. Jadi ini bukan hanya sekedar janji manis ya, tapi sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang ini Terry dengan janji manismu saya hadirkan untuk Anda.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, kembali lagi menemani kita Rekan Jati. Ada Joe McIntyre dengan Stay the Same. Tetap sama ya, jangan berubah Rekan Jati. Nah, saya punya artikel selanjutnya Rekan Jati dari pemira.com. Ada cara untuk mendapatkan tidur yang berkualitas ini dengan mengikuti jam biologis dari tubuh Rekan Jati. Ya, memang setelah seharian beraktivitas di luar, tubuh kita tentunya membutuhkan waktu istirahat yang cukup ya. Waktu istirahat yang teratur dapat membantu untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari berbagai penyakit ya. Bahkan dilansir dari sleepfoundation.org, untuk mendapatkan kesehatan mental dan fisik yang optimal, kita perlu setidaknya 7 jam tidur Rekan Jati. Itu sebabnya penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang konsisten tentunya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tidur dengan mengikuti rutinitas tidur yang sehat ya. Dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik, pikiran dan tubuh akan terbiasa dengan rutinitas atau jadwal tidur yang ditentukan. Namun banyaknya faktor yang dapat mengganggu rutinitas tidur ini tentunya membuat kualitas tidur juga tidak baik Rekan Jati ya. Nah, Anda bisa mencoba untuk menerapkan beberapa tips yang saya mau bagikan untuk Anda agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik Rekan Jati. Gimana? Apakah Anda selama ini sudah mendapatkan kualitas tidur yang baik atau memang masih sering terbangun gitu Rekan Jati ya? Anda berpikir gimana nih caranya? Jadi mungkin yang saya bagikan ke Anda ini boleh dicoba, boleh bermanfaat untuk Anda. Yang pertama adalah menjaga jadwal tidur yang konsisten ya. Jadi tubuh itu memiliki jam biologis yang disebut dengan circadian rhythm. Jadi circadian rhythm bekerja dalam siklus 24 jam untuk mengatur kapan kita merasa mengantuk, kapan kita harus bangun gitu ya. Dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh akan terlatih mengikuti pola tersebut sehingga lebih mudah tidur dan bangun segar. Bahkan Anda disarankan untuk menentukan jam bangun tetap terlebih dahulu. Setelah itu baru menyesuaikan waktu tidur Rekan Jati ya. Konsistensi ini akan membantu sinkronisasi dan penyesuaian pada hormon agar memiliki jadwal tidur yang teratur. Jadi harus kita atur dulu Rekan Jati ya. Kita biasakan dulu konsisten. Kalau biasa tidur jam 10 malam ya, usahakan jam 10 malam itu sudah ada di tempat tidur gitu ya. Atau kalau memang jam 10 tidurnya sebelum itu ya, tapi jam 10 malam kecepatan ya. Jam-jam 11 contohnya Rekan Jati, tetap dimulai jam 11 itu, paling tidak jam 10 Anda sudah siap-siap untuk istirahat. Jadi paling tidak jam 11 malam itu sudah tidur Rekan Jati. Termasuk itu nanti akan diikuti dengan jam bangun. Jadi bangun terbiasa gitu ya, bangun subuh gitu, jam 4:30 udah bangun. Ini akan terbiasa terus-menerus. Jadi ini akan membantu Anda juga mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi kita perlu konsisten ya, jangan berubah-ubah jam tidurnya Rekan Jati. Kemudian mendapatkan paparan cahaya alami di siang hari. Umumnya cahaya matahari menjadi faktor utama yang mengatur jam biologis. Paparan cahaya di pagi atau siang hari membantu tubuh memahami bahwa itu adalah waktu untuk aktif. Oleh karena itu, pada malam hari tubuh akan terasa lebih mudah mengantuk. Namun hal itu akan berbanding sebaliknya ya. Jika kurang cahaya di siang hari, hal ini membuat ritme tubuh terganggu dan kualitas tidur menurun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Rekan Jati, mengurangi paparan cahaya dari layar di malam hari. Jadi termasuk ini dari gadget, smartphone, laptop, TV bisa menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membuat kita mengantuk ya. Jika melatonin terganggu, jam biologis kita menjadi tidak sinkron sehingga menjadi lebih sulit untuk tidur. Itulah sebabnya disarankan untuk berhenti menggunakan layar handphone itu Rekan Jati ya, 30-60 menit sebelum tidur agar tubuh bisa masuk ke mode istirahat secara alami. Masih ada beberapa hal lagi Rekan Jati ya, tapi nanti saya mau bagikan untuk Anda. Saya mau hadirkan Melly Goeslaw. Ini dia, I'm Falling In Love. Spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Pastikan jangan kemana-mana ya.

0: Talk Inspirasi.
1: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
2: Okay.
1: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin ke depannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.
3: 103,6 Jati FM.
4: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, salah satu cara untuk memulihkan tenaga kita adalah melalui tidur siang ya. Akan tetapi tidur siang juga bisa mempengaruhi pola tidur di malam hari. Tidur siang yang terlalu lama dan sore, rekan jati ya, atau terlalu sore dapat mengganggu ritme tidur di malam. Hal ini membuat tubuh merasa bingung terhadap jadwal tidur yang kita alami. Secara ideal, sebaiknya tidur siang dilakukan di waktu siang hari atau setelah makan siang dengan durasi sekitar 20 menitan, rekan jati. Jadi bisa ya mengatur waktu tidur siang dengan bijak, jangan terlalu lama. Kalau enggak nanti malamnya jadi susah tidur, rekan jati ya. Termasuk aktivitas fisik dan rutinitas siang hari ya. Aktivitas seperti olahraga dan paparan cahaya siang membantu memperkuat ritme biologis. Tubuh akan lebih aktif di siang hari dan secara alami lebih siap untuk tidur di malam hari. Itulah sebabnya setelah melakukan olahraga, tubuh kita akan mudah untuk terlelap ya. Akan tetapi perlu diperhatikan frekuensi olahraga yang dilakukan agar tidak mengganggu jadwal tidur. Olahraga yang berat dan terlalu dekat dengan waktu tidur bisa mengganggu proses tidur tentunya. Ya, penting juga untuk memperhatikan pola makan dan minum ya. Pola makan menjadi salah satu kunci utama dalam memperbaiki kualitas tidur. Pola makan seperti apa dan kapan kita makan juga akan mempengaruhi jam biologis ya. Jika kita sering mengkonsumsi kafein, alkohol, atau makan berat menjelang tidur, hal itu dapat mengganggu proses tidur. Proses tidur yang terganggu bisa menyebabkan tubuh menjadi kurang rileks ya, bahkan rentan terkena penyakit. Itulah sebabnya tubuh bisa bekerja lebih baik jika jadwal makan selaras dengan ritme harian. Pada akhirnya, rekan jati ya, kualitas tidur yang baik tidak hanya ditentukan dari lamanya waktu tidur, tetapi cara kita juga menyelaraskannya dengan kebiasaan sehari-hari, dengan jam biologis dari tubuh kita ya. Jadi dengan menjaga jadwal tidur yang konsisten, ya, mendapatkan paparan cahaya alami, membatasi penggunaan gadget di malam hari, hingga memperhatikan pola makan dan aktivitas kita ya, tubuh akan lebih mudah mengenali kapan waktunya beristirahat.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga...
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

segar kan. Jadi perubahan cuaca ini membuat kulit harus bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan diri ya. Saat udara dingin, produksi minyak alami menurun sehingga kulit terasa lebih kering dan rentan iritasi. Sebaliknya saat udara panas dan lembab, produksi minyak meningkat dan bisa memicu pori-pori tersumbat ya. Kondisi inilah membuat kulit lebih sensitif rekan jati ya. Bahkan produk skincare yang biasanya cocok pun bisa terasa berbeda di kulit saat musim berganti. Jadi perubahan cuaca ini berpengaruh terhadap kondisi kulit rekan jati ya. Karena itu kenali sinyal kulit sebelum terlambat. Kulit selalu memberikan tanda saat membutuhkan perubahan perawatan ya. Mulai dari rasa kering yang tidak biasa, munculnya kemerahan, hingga kulit terasa lebih berminyak dari biasanya. Jadi daripada langsung menggantikan semua produk ya, penting untuk membaca sinyal ini dengan teliti. Anda harus memahami kebutuhan kulit. Anda bisa melakukan penyesuaian yang lebih tepat dan minim risiko iritasi rekan jati. Jadi memang kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengganti seluruh skincare sekaligus saat kulit mulai bermasalah ya. Padahal langkah ini justru bisa membuat kondisi kulit semakin tidak stabil kan jati ya. Kunci utama dalam menghadapi perubahan cuaca adalah melakukan penyesuaian secara perlahan. Biarkan kulit beradaptasi sedikit demi sedikit agar tidak mengalami stres yang berlebihkan. Jadi sesuaikan rekan jati ya kondisi cuaca dengan produk yang Anda gunakan ya. Jadi misalnya saat musim berganti gitu ya, saat cuaca panas, Anda bisa memilih pelembab atau moisturizer yang tentunya teksturnya ringan seperti gel ya, agar kulit lebih apa ya, tetap terhidrasi tanpa terasa berat. Namun ketika udara mulai dingin atau kering, kulit membutuhkan pelembab yang lebih yang lebih rich gitu rekan jati, untuk menjaga kelembapan dan memperkuat skin barrier dari kulit. Jadi menyesuaikan tekstur ini bisa memberikan perubahan besar pada kondisi kulit. Kemudian eksfoliasi tetap diperlukan rekan jati ya, karena penumpukan sel-sel kulit mati sering terjadi saat pergantian musim. Jadi membuat kulit terlihat kusam, ini memang kulit jadi terlihat kusam dan tidak segar saat pergantian musim ya. Eksfoliasi bisa membantu mengatasi hal ini, tetapi harus dilakukan dengan cara yang lebih lembut. Gunakan eksfoliant ringan dengan kadar yang lebih rendah ya, kadar AHA yang lebih rendah, agar kulit tetap halus tanpa menyebabkan iritasi. Hindari eksfoliasi berlebihan karena justru bisa merusak lapisan pelindung kulit. Kemudian rekan jati, jangan lupa gunakan skincare yang kandungannya tepat ya. Setiap musim itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan kandungan skincare yang digunakan ya. Saat cuaca panas, bahan seperti niacinamide ya membantu mengontrol minyak, sementara hyaluronic acid menjaga hidrasi. Saat cuaca dingin, kandungan seperti ceramid dan minyak alami sangat penting untuk menjaga kekuatan dari jaringan pelapis skin barrier ya, jaringan lapisan kulit. Jadi menyesuaikan kandungan ini membuat skincare bekerja lebih optimal. Kemudian rekan jati, penting juga untuk menggunakan sunscreen di segala cuaca ya. Jadi banyak yang mengira sunscreen hanya penting untuk cuaca panas saja, padahal sinar UV tetap ada meski langit mendung. Tanpa perlindungan, kulit tetap berisiko mengalami kerusakan ya. Gunakan sunscreen setiap hari dengan tekstur yang nyaman agar tidak terasa berat di kulit, terutama saat kondisi cuaca berubah.

0: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Kan itu penting ya, untuk dalam segala kondisi cuaca yang memang cuaca itu berubah-ubah kan Jati ya. Kadang panas, kadang hujan, sunscreen tetap wajib ada di segala cuaca rekan Jati ya. Gunakan sunscreen setiap hari dengan tekstur yang nyaman agar tidak terasa berat di kulit rekan Jati. Dan penting juga untuk menjaga kelembapan dari dalam ya. Selain perawatan dari luar, menjaga hidrasi tubuh juga berperan penting. Minum cukup air ini membantu menjaga kelembapan kulit secara alami. Jika berada di ruangan ber-AC atau cuaca kering, penggunaan semacam pelembab atau humidifier rekan Jati juga bisa membantu menjaga kelembapan udara agar tidak mudah dehidrasi. Jangan lupa ya, menjaga konsumsi air putih yang cukup untuk Anda rekan Jati. Itu minimal ya, itu paling tidak sampai dengan 8 gelas per hari. Jadi merawat kulit saat perubahan cuaca bukan soal mengganti semua produk rekan Jati, tetapi tentang memahami ritme dan kebutuhan kulit itu sendiri. Dengan penyesuaian yang perlahan dan tepat, kulit bisa tetap terjaga, tetap sehat, dan tentunya tetap glowing di segala kondisi. Yang kita inginkan adalah kondisi kulit kita tetap sehat rekan Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, ini adalah reflection dari Lea Salonga. Nuansanya berbeda ketika Lea Salonga membawakannya, karena nomor ini dibawakan oleh Christina Aguilera ya, yang menjadi original soundtrack dari film Mulan, rekan jati. Kita tinggalkan Lea Salonga, saya sudah hadirkan nomor berikutnya untuk Anda. Yang ini adalah Pina Panduwinata dengan Aku Makin.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Celine Dion dengan To Love You More. Masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, rekan Jati, dan kebersamaan kita juga harus berakhir ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Kita bertemu kembali rekan Jati di minggu depan ya, untuk Zona Woman Magazine, setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 CTFM. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mm-hmm. mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mm-hmm. mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya yeah. sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Mm-hmm. Itu ada di belakang rumah, biasa yeah. aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya mm-hmm. manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, yeah. semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya yeah. cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya. Pohon ajaib.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh kan? Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inspirasi sehat.
2: Kami coba promosikan cara lain untuk konsumsinya, karena kalau pakai cara lain, kan kalau sayur apa saja dimasak, hilang gizinya. Apa, sebagian berkurang. Sebagian sudah masak, sudah hilang, apa. Jadi kami promosikan penggunaan dalam banyak macam. Misalnya, sayur bening kalau sudah makan daun kelor, tetap makan daun kelor pakai dengan sayur bening. Tapi kalau mau jus, diseduh, apa, ada banyak cara lain.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM. Kabar alternatif, telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Sabtu 9 Mei 2026. Seperti biasa 2 jam kebersamaan kita sampai jam 8 akan bahas hal-hal yang keren-keren tentunya dan juga nomor-nomor keren untuk menikmati weekend Anda kali ini. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih untuk Anda ya, yang sedang konsen di sini. Dan jangan lupa juga siaran kita bisa ditangkap melalui streaming di www.radiojatifm.com atau juga bisa melalui aplikasi lainnya. Dan selamat sore juga nih yang paling baik untuk semua teman-teman ya yang sedang mengikuti live kita di TikTok. Semoga kondisinya juga sama baiknya ya, sama sehatnya, dan juga bisa menikmati weekend ini dengan lebih menyenangkan. Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang ekonomi ya, sekarang mungkin banyak yang merasa aduh, kenapa nih harga-harga pada naik semua ya. Dulunya pekerjaan saya, walaupun saya hanya punya satu pekerjaan, tidak punya pekerjaan yang lain ya, ini bisa mencukupi kebutuhan dari keluarga saya. Tapi sekarang sepertinya saya harus punya pekerjaan lain atau tambahan lain, karena ada beberapa barang-barang ya, ini yang harganya lumayan naik. Jadi kalau hanya bergantung pada satu pekerjaan saja, rasanya mustahil nih untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Rekan Jati, nggak hanya harga-harga barang yang naik ya. Jadi ketika ada perubahan industri, kemudian efisiensi perusahaan, hingga ancaman PHK, ini membuat kita berpikir bahwa sepertinya sedikit mustahil gitu ya hanya mengandalkan satu sumber keamanan. Dan kita ternyata bisa mempersiapkan dari sekarang ya, terutama nih bagi Anda yang bekerja di perusahaan ataupun mungkin kerja kantoran ataupun profesional, bisa sudah mulai memikirkan yang namanya career cushioning. Apa ya? Nah, Rekan Jati, career cushioning ini adalah strategi untuk menciptakan jaring pengaman dalam karir, bahkan ketika kita masih bekerja di posisi yang sekarang. Jadi caranya juga macam-macam nih ya. Bisa mulai meningkatkan skill ya dari sekarang, skill apa saja, terutama di era digital seperti ini, pentingnya untuk meningkatkan skill di bidang yang sama ya Rekan Jati, skill digital. Kemudian juga memperluas relasi atau memperbanyak silaturahmi ya, hingga mencoba peluang lain seperti side hustle atau side job nih. Mungkin Rekan Jati sambil bekerja juga punya usaha yang dimulai dari kecil, dan mungkin ini juga jadi besar kalau dimulainya dari sekarang. Nah, Rekan Jati, konsep dari career cushioning ini memang seperti menyiapkan dana darurat. Kita kan diajarkan ya ketika berbicara tentang keamanan finansial, ini harus ada dana darurat. Memang gak semua orang punya, Rekan Jati, tapi kan idealnya seperti itu ya. Jadi kalau suatu saat terjadi hal yang gak diinginkan, seperti ada PHK, kemudian juga karir mentok gitu ya, Rekan Jati sudah punya rencana cadangan dan gak perlu panik ya. Jadi konsepnya dari sini nih Rekan Jati, karena hidup ini sangat dinamis dan juga fleksibel ya, kita gak tahu masa depan seperti apa. Nanti kita akan berbicara lagi tentang career cushioning ini. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan Anda mendengarkan Cafe Jati. Kita masih berbicara ya tentang career cushioning rekan Jati. Jadi ini seperti mempersiapkan rencana cadangan gitu ya. Apabila ketika dalam karir Anda ini ada rasa-rasa kurang aman nih, atau rekan Jati melihat tanda-tanda perusahaan rekan Jati ini sepertinya tidak stabil. Jadi daripada menunggu, nah rekan Jati bisa nih mengambil langkah kecil, misalnya ikut kursus digital marketing ya, yang mungkin sekarang juga relevan dengan kebutuhan banyak orang, atau tentang video konten. Nah, kemudian juga bisa memperbaharui CV ya, dan juga profil LinkedIn Anda ya. Karena salah satu hal penting ya yang dilihat oleh para perusahaan-perusahaan adalah profil Anda nih rekan Jati, baik di media sosial ya ataupun mungkin CV Anda, dan apakah sebenarnya ini sesuai dengan perusahaan lain butuhkan.

0: Ini penting rekan Jati. Jadi memang di kondisi ekonomi sekarang yang cukup dinamis ya, yang mudah berubah-berubah gitu. Jadi penting bagi kita ya melihat peluang ya, apalagi kalau di kondisi yang sekarang sepertinya tidak cukup nih untuk kebutuhan rekan Jati dan keluarga.
1: Aku putus asa.
0: Dan alasan kenapa orang melakukan career questioning yang pertama adalah minimnya rasa aman dalam pekerjaan. Jadi ketidakpastian ekonomi ini membuat banyak perusahaan harus melakukan efisiensi bahkan berlanjut kepada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, jadi rekan Jati kalau kita punya career questioning nih ya, sudah melihat tanda-tanda mungkin dari beberapa tahun sebelumnya, jadi kita punya rencana cadangan yang bisa diandalkan. Jadi begitu tiba-tiba kena efisiensi atau PHK, kita nggak terlalu kaget atau shock lagi. Nah, selanjutnya ada keinginan untuk mencoba jalur karir baru. Nah, rekan Jati, bertahun-tahun kerja di bidang yang sama kadang-kadang membuat kita bosan nih, apalagi kalau kita tidak ada kemajuan ya, tidak naik jabatan misalnya, tidak dipromosikan, atau tidak punya nilai tambah nih untuk diri kita. Jadi ya, career questioning ini memungkinkan kita untuk mencoba dulu ya, tanpa harus mengambil resiko besar secara finansial. Jadi kita bisa ikut kursus-kursus nih yang cocok, atau mulai mengintai ya, kira-kira saya mau mencoba jalur karir seperti apa, tapi tes dulu nih dengan ikut kursus atau mungkin belajar dulu secara singkat. Nah, selanjutnya adalah merasa tidak puas dengan pekerjaan sekarang. Jadi rekan Jati, banyak alasan ya kenapa seseorang itu nggak puas dalam pekerjaannya. Bisa jadi karena memang di dalam pekerjaan ini tidak memberikan ruang untuk berkembang, kemudian tidak ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional. Atau ya, mungkin merasa bosan nih ya, jenuh ya, karena sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang sama. Nah, kondisi ini bisa jadi alasan untuk mulai eksplorasi atau mencari pekerjaan yang lain. Nah, alasan selanjutnya kenapa orang melakukan career questioning adalah ingin meningkatkan skill. Jadi, mengembangkan kemampuan baru itu bukan hanya membuat kita lebih bernilai ya di tempat kerja sekarang, tapi juga membuka peluang di tempat lain. Dan yang terakhir adalah kondisi pasar kerja yang enggak stabil. Jadi perubahan tren industri atau krisis global ya, seperti sekarang mungkin rekan Jati banyak pekerjaan-pekerjaan ini yang sudah diambil oleh AI ya. Nah, ini bisa mempengaruhi juga diri kita kenapa kita melakukan career questioning, dan punya strategi cadangan ini akan membuat kita lebih tenang menghadapi situasi sekarang. Nanti kita akan bahas lagi ya, sebenarnya kapan sih kita harus melakukan career questioning ini. Jangan kemana-mana, pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

if you want to, and swell the throne, make us feel right. Oh,

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita kembali lagi ya di Cafe Jati untuk edisi kali ini, dan masih bersama Yasmin, dan masih juga membahas tentang career questioning ya, rekan Jati. Jadi ini semacam rencana cadangan ya, ketika rekan Jati melihat bahwa dalam pekerjaannya rekan Jati ini kondisi perusahaan misalnya tidak stabil, atau kondisi ekonomi dunia yang dinamis sekali ya, jadi sepertinya memiliki satu pekerjaan sekarang ini tidak cukup nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebenarnya kapan ya bagusnya atau tepatnya kita memulai karir cushioning? Nah, ternyata career cushioning ini harus dimulai dari sekarang, sebelum ya rekan Jati ini benar-benar membutuhkannya. Jadi kalau ditunda terus ya rekan Jati, ini hanya membuat rekan Jati terburu-buru kalau terjadi situasi mendesak ya. Kalau terjadi sesuatu yang gak diharapkan, misalnya ada pemutusan kerja, kemudian juga ada efisiensi dan lain-lain. Nah, bahkan kalaupun ya pekerjaannya rekan Jati sekarang ini sudah aman gitu ya, artinya secara gaji sangat-sangat bagus sebenarnya, kemudian juga lingkungan kerja yang mendukung ya, nyaman, ada work-life balance di sana, tapi nggak ada salahnya untuk terus mengembangkan diri dan juga menjaga koneksi profesional. Dan kalau rekan Jati sudah melihat nih tanda-tanda, misalnya ada pengurangan karyawan, kemudian ada pemotongan anggaran atau perubahan manajemen yang kira-kira mengancam nih ya pekerjaannya rekan Jati, nah ini sudah menjadi sinyal untuk mulai lebih bergerak aktif ya, mulai tambah terus skillnya, kemudian juga kembangkan lagi relasinya dan juga memperbanyak silaturahmi. Dan nanti kita akan bahas bagaimana caranya memulai career cushioning dengan tepat. Tapi tentunya setelah kita dengarkan beberapa nomor berikut ini, ada Roxette ya dengan Milk, Toast, and Honey. Ini lagunya enak banget sebenarnya ya. Intronya juga sudah pasti tahu ya. Jangan kemana-mana, terus konsen karena kita masih berbicara cukup banyak nih tentang career cushioning. Terus konsen ya di 103,6 Jati FM.

0: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Nindi dengan Buktikan ya, dan sudah membawa kita di 25 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti live kita di TikTok ya. Yang ingin ikut live-nya silakan follow Jati FM, Rekan Jati, jangan lupa. Dan nanti di beberapa program biasanya kita juga akan melakukan live nih untuk Anda. Kita masih berbicara tentang career cushioning ya, Rekan Jati, di mana penting punya rencana cadangan. Walaupun ya sekarang karir Anda ini sepertinya sudah nyaman, sudah enak, gajinya juga sudah 2 digit mungkin ya. Ya, jadi mungkin tidak terpikir nih untuk melakukan karir cushioning. Tapi Rekan Jati, nggak ada salahnya nih ya untuk punya rencana cadangan. Kita nggak tahu di masa depan terjadi seperti apa, tapi bersiap-siap itu adalah hal yang cukup penting dilakukan, apalagi di kondisi sekarang. Nah, gimana caranya melakukan career cushioning? Yang pertama yang harus dilakukan adalah upgrade CV. Jadi Rekan Jati, upgrade dulu ya kurikulum vitae Anda. Kalau ada perubahan nih, semisal nomor handphone, nah Rekan Jati bisa langsung nih ganti nomor handphone yang lama dengan yang baru. Ini bisa update-nya ya, CV ya yang Anda tuliskan di kertas atau via seperti aplikasi LinkedIn ya, Rekan Jati. Di situ juga banyak sekali ya yang bisa melihat ya profil CV-nya Rekan Jati, dan mana tahu nih ada penawaran pekerjaan ya dengan yang lebih bagus secara gaji dan juga mungkin secara perkembangan kemampuannya Rekan Jati. Nah, selain itu juga bisa menambahkan keterampilan lain yang cukup relevan ya dengan pekerjaan yang rencananya Rekan Jati lamar ya. Keterampilan ini bisa didapatkan dari kursus-kursus yang Rekan Jati ikuti. Jadi memang sekarang ya kursus ini gak harus offline ya Rekan Jati. Mungkin kalau Rekan Jati kerjanya dari Senin sampai hari Sabtu full, pagi sampai sore ya, atau mungkin hanya sampai setengah hari saja, ini bisa juga melakukan atau mengikuti kursus-kursus online yang bisa Rekan Jati ikuti di banyak platform sekarang ya. Bisa cari juga di banyak platform, dan mereka juga menawarkan sertifikat nih. Walaupun memang ada beberapa yang berbayar, ada beberapa yang gratis, tapi memang bagus yang berbayar ya. Nah, yang kedua adalah memperbanyak relasi. Jadi Rekan Jati, jangan malu di sini ya, karena terkadang ya sifat malu ini ya salah satu penghambat nih kita tidak mengenal relasi-relasi yang bagus untuk perkembangan karir dan juga kehidupan kita di masa depan. Padahal ya, membangun serta memperbanyak relasi ini sangat berguna untuk menemukan peluang pekerjaan yang mungkin saja sesuai dengan keterampilan yang Rekan Jati miliki. Jadi yang namanya relasi itu penting ya, dan penting untuk dicari, penting juga untuk dijaga. Nah, dengan adanya relasi, Rekan Jati bisa mendapatkan rekomendasi pekerjaan, dukungan, bahkan ide baru yang nantinya dapat membantu mengembangkan karirnya Rekan Jati. Jadi ya, kalau terjadi sesuatu yang buruk, misalnya PHK, Rekan Jati tuh nggak lama-lama gitu ya berada di posisi bawah gitu ya. PHK hanya sebentar, kemudian sudah dapat pekerjaan baru, sudah dapat teman-teman yang atau lingkungan yang malah membantu Rekan Jati untuk berkembang. Ada beberapa cara lagi ya, bagaimana caranya melakukan career cushioning, tapi saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.
Ada nomor lama nih, Ace of Base dengan All That She Wants.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada The Overtunes dengan Begitu Indah ya. Semoga malam minggunya rekan Jati hari ini juga terasa indah dan menyenangkan ya. Walaupun mungkin gak punya keinginan nih untuk jalan-jalan keluar, lagi mager ya. Jadi di rumah saja dengarkan Jati FM, semoga malam minggunya menjadi lebih menyenangkan dan juga membahagiakan. Nah, rekan Jati, kita masih berbicara tentang career cushioning ya. Jadi kita ini membuat rencana gitu ya rekan Jati untuk pindah karir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pekerjaan kita sekarang. Caranya seperti apa? Nah, tadi sudah ada upgrade CV, kemudian juga memperbanyak relasi. Selanjutnya yang bisa rekan Jati lakukan adalah mengasah keterampilan. Jadi rekan Jati, keterampilan itu memang harus diasah ya, harus kita sering lakukan. Kalau tidak ya kita jadi nggak mahir ya, jadinya nggak berkembang. Jadi kalau yang namanya keterampilan itu ada hard skills dan juga soft skill. Jadi rekan Jati bisa nih mengasah keduanya secara bersamaan atau mungkin fokus di soft skills dulu baru kemudian hard skill. Tergantung yang mana yang rekan Jati mau dan juga yang rekan Jati fokuskan. Jadi kalau kita mengasah keterampilan ini bisa memudahkan kita dalam melamar pekerjaan, karena biasanya orang-orang ini mencari keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja. Nah, rekan Jati di masa sekarang ya, bukan menyepelekan ijazah secara akademik ya, itu tetap penting. Tapi kadang-kadang rekan Jati, kalau misalnya kita memilih skill yang dianggap diperlukan nih di dunia kerja, nah para perekrut ini biasanya tidak melihat ijazah kita. Jadi jangan khawatir nih untuk rekan Jati yang belum punya ijazah secara akademik. Tapi kalau skillnya oke ya, tetap bisa diterima. Nah kemudian jangan lupakan untuk melakukan semua ini di luar jam kantor. Maksudnya gimana? Jadi kan kita penting nih mempersiapkan diri kita nih dari ancaman-ancaman, misalnya kondisi ekonomi yang dinamis ya, yang gak stabil atau PHK dan lain-lain. Tapi kita juga harus tahu waktu, jangan sampai pekerjaan utamanya rekan Jati sekarang ya, yang menghidupinya rekan Jati ini jadi terganggu karena rekan Jati lebih fokus pada karir cushioning atau karir yang ingin dijalankan selain karir utama sekarang. Jadi kalau misalnya ada ya pekerjaan sampingan, jadi lakukannya di luar jam kantor, jangan di jam kantor ya. Selain ya supaya nggak mengganggu pekerjaan utama, jadi rekan Jati juga lebih bisa nih mengupgrade CV, membangun relasi dan juga lainnya tanpa diketahui orang lain. Dan juga ini bagian dari etika kita sebagai seorang pekerja. Dan rekan Jati masih tersisa beberapa menit ke depan, tapi masih ada nomor-nomor keren yang akan Yasmin hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 8. Jadi konsen terus. Seperti yang satu ini ada Extreme dengan More Than Words. Langsung tahu ya dari intronya.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dari Rizky Febian, Adian Khalif dengan Alama ya. yang membuat mungkin Anda sedikit bergoyang karena memang irama musik yang satu ini atau lagu yang satu ini memang menyenangkan ya rekan Jati. Tapi sayang sekali kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah besok Cafe Jati masih hadir di jam dan waktu yang sama. Yasmin sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimbo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harapan Banda Aceh. Oke, apa kabar nih rekan Jati? Malam ini kembali bersama Ardi ya. Seperti biasa di program Star Night tentunya rekan Jati. Selama 2 jam ke depan konsen terus di 103,6 Jati FM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, udah harapan aja ya. Apa kabar Kan Jati? Balik lagi sama Ardi ya, yang udah lama. Nggak lama sih, udah beberapa hari nggak siaran karena memang bukan jadwal saya ya, Rekan Jati. Di program Sarnet ya, edisi malam ini Sabtu 9 Mei 2026 nih. Apa kabar nih Rekan Jati yang malam minggu ternyata malam ini ya. Enaknya sebenarnya malam minggu tuh keluar rumah gitu ya, sama keluarga atau sama teman-teman ya, makan malam di luar ya, sambil menikmati suasana malam hari. Waduh, asik. Rugi loh kalau di rumah aja ya kan, malam minggu gak digunakan untuk kesempatan yang baik lah untuk ketemu siapa gitu ya, Rekan Jati. Tapi kalau gak ketemu siapa-siapa di rumah, ya mending konsen aja di 103,6 Jati FM sama saya, temenin saya di radio ya, Rekan Jati. Okay, seperti biasa nih buat Anda yang mau ngobrol ya, yang malam minggu katanya gak kemana-mana, ya telepon saya aja, kita ngobrol ya. Bebas sih, kita ngobrol-ngobrol santai aja, Rekan Jati. Yang mau nelpon, nomor teleponnya berapa? Saya spill dulu nomor teleponnya di 0651-41036 ya, atau di 0811-682136 ya. Bisa GSM juga, juga bisa telepon via WhatsApp ya. Kirim WhatsApp juga bisa kalau masih malu-malu buat telepon, Rekan Jati ya. Di room TikTok juga udah ada daya saya stiker ya, nomor teleponnya bagi yang ingin nelfon nih, Rekan Jati. Dan saya masih nyari-nyari ide ya, malam ini enaknya ngobrolin apa nih. Sebenarnya yang ringan-ringan aja kita ngobrolnya, gak perlu yang ribet-ribet tambah pusing yang ada nanti ya, Rekan Jati. Okay, udah ada nih teman kita dari Aceh Besar ya, ada Kak Epi yang katanya mau request lagu dari Rosa, Menunggu. Oke, selamat malam Kak Epi, semoga dalam kondisi yang paling baik ya tentunya. Bentar lagi saya puterin lagunya. Oke, kita break dulu sebentar nih, ada kita ke mancanegara dulu. Ada Backstreet Boys ya tentunya dengan I Want It That Way. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Oke, okay, 103.6 Jati FM, harapan Aceh ya. Oke, okay, masih bersama Ardi di sini. Tadi ada Epi ya yang udah request lagunya dari Rosa. Ikut menunggu. Oke, okay, saya udah dapat bahan obrolan ya yang ternyata cukup direspon nih sama teman-teman di TikTok ya, rekan Jati. Pilihannya subjektif ya. Namun pandangan modern orang selama ini sering condong ke arah kaya sih, karena katanya uang ini bisa memberikan kemandirian dan solusi atas banyak masalah ya. Walaupun kesepian ya, belum tentu ya. Jadi teman yang banyak saat miskin ini, saat kita sederhana mungkin seringkali hanya teman senang yang akan pergi saat susah ya. Jadi membuat kaya sendirian ini katanya lebih aman daripada kita gak punya duit. Oke, ini gimana nih kira-kira ya, rekan Jati? Kalau disuruh pilih ya Anda, Anda kaya, pilihan pertama ini Anda kaya, kaya raya, punya banyak duit ya. Tapi Anda gak punya siapa-siapa di dunia ini ya. Gak punya teman lah boleh dibilang ya kan. Tapi kalau pilihan satu lagi, Anda mungkin gak punya banyak duit, ya mungkin boleh dibilang sederhana aja. Tapi teman Anda di mana-mana, banyak gitu ya, banyak kenalan, banyak sahabat lah boleh dibilang, punya keluarga juga, punya pasangan juga, punya pasangan hidup ya. Dan banyak lah pokoknya orang-orang ya, ini pilihan yang gimana gitu ya. Yang ya satu sisi kita butuh uang ya kan untuk kebutuhan ya. Tapi kalau kita sendiri, kita itu hidup sendirian ya, gak punya keluarga lah boleh dibilang ya, atau pasangan atau teman atau sahabat, atau kita gak kenal siapapun, itu gimana gitu rasanya hidupnya ya, daripada dengan kebalikannya. Boleh kita angkat telepon aja dulu ya, rekan Jati. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Hai Bang Ardi.
0: Halo Fitri. Apa kabar?
1: Oh,
0: kabar baik.
1: Sehat Bang Ardi.
0: Alhamdulillah. Udah makan Fitri?
1: Udah Bang, aman Bang.
0: Aman, udah makan ya. Lagi ngapain deh?
1: Kenapa Bang?
0: Lagi ngapain?
1: Baru dengan Bang Ardi tadi. Oh. Baru tadi pemulu. Sambil okay. Makan dengan Bang Ardi gitu.
0: Oke, okay, Fitri. Misal, ya, misal ya kan disuruh pilih kan. Fitri pilih jadi kaya raya, tapi hidupnya sendirian, sendirian ya. Jadi kaya, tapi hidupnya sendirian. Daripada hidup sederhana, tapi punya banyak teman dan keluarga.
1: Kalau Fitri pilih
0: yang
1: kaya,
0: mana?
1: Pilih yang kaya dong.
0: Sendirian gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
0: Sebatang kara loh.
1: Iya, Fitri emang pingin hidup sendiri. Gak mau diganggu gitu.
0: Gitu. Lebih suka kita, gitu.
1: Kalau kita sendiri kan bisa ngapain aja. Terus bisa, apa namanya? Gak usah kita peduli sama orang gitu, Pak Ardi. Kita kaya. Jadi ya kalau sombong aja gitu ya, tapi kita sendiri aja gitu Bang Ardi.
0: Sombong aja nggak apa-apa gitu ya. Yakin nih, nggak? Iya karena banyak duit
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi kalau nggak terlalu sombong juga, tetap bantu orang juga gitu Bang Ardi.
0: Gimana bantu orang? Kita nggak kenal siapa-siapa.
1: Siapa
0: kita bantu? Kan udah dibilang tadi sendirian hidupnya. Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa,
0: yang penting banyak duit ya? Oh gitu, oke. Oke kalau begitu, oke.
1: Bisa beli ini, bisa beli itu.
0: Oh iya, benar juga ya. Bisa beli semuanya ya, banyak duit ya. Hidup apa, istilahnya bisa senang ya berarti ya. Bisa beli apapun ya.
1: Iya.
0: Walaupun gak punya siapa-siapa ya. Gak punya keluarga nih. Gak punya keluarga pastinya. Sendirian, tinggalnya di rumah. Di rumah yang besar. Tapi sendiri, sendiri.
1: Iya.
0: Nggak apa-apa. Nggak takut emang ya? Nggak takut sendirian di rumah?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Sendiri nggak apa-apa.
0: Oke. Oke, okay, makasih Fitri. It's no okay ya. Oke,
1: okay, no problem.
0: Begitu. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Dari Syahrini.
0: Syahrini.
1: Aduh. Seperti itu.
0: Seperti itu. Judulnya seperti itu.
1: Oh. Seperti itu.
0: Oke, okay. ada. Coba sih, gimana sih lagunya sih? Saya penasaran. Bukan yang maju mundur cantik tuh bukan ya?
1: Bukan
0: ya?
1: Ya udah deh.
0: Ya. Udah deh. Oke, salam buat siapa Fitri?
1: Salam pertama buat abang dulu ya. Salam ya bang.
0: Amin,
1: buat
0: makasih Fitri ya.
1: Bang, ini makan lagi gak kan?
0: Saya udah tadi. Di bawah tadi
1: bang. Makan sekali lagi.
0: Tergantung nanti lihat dulu ya. Lihat kondisi dulu nanti.
1: Itu buat semua penyiar Jati FM, saya selalu penyambung rezeki dan selalu dalam yang Allah dan diberi kesehatan terus ya. Buat Pak Erik juga, Pak Erik kemana ya? Ada konser nggak? Pernah konser nggak kalau di Jati, Pak Erik?
0: Maksudnya? Dengerin?
1: Nggak, kalau kami pendengar masuk gitu, Pak Erik ada dengar gitu konser.
0: Oh, kadang-kadang dengar loh.
1: Oh gitu.
0: Iya betul. Apalagi kalau yang siaran Bang Ardi.
1: Apalagi Bang Ardi yang siaran. Oh keren. Nama keren. Ada coba Kak Erik juga dengan keluarga saya selalu ya Kak Erik. Dan dipermudahkan terus rezeki buat Kak Erik. Habis itu buat panglima Sulu, Wakdol belum masuk belum?
0: Belum masuk Wakdol.
1: Oh, Wakdol juga Bang Peri FM. Semoga tak selalu cepat sembuh ya Bang Peri FM.
0: Oh sakit ya?
1: Habis itu, ya lagi sakit. Habis itu buat Bang Muhara juga, tak selalu beliau dan diberi kesehatan terus. Buat Kak Amin, Himida, tak selalu. Apa kalau dari yang kepala terus buat Kak Kiana, cari masuk Kak Kiana ya. Kak Kiana di Kampung Mulia, si saya juga dan buat semua aja Bang Adia. Terima kasih
0: buat
1: ya Bang
0: Adia. Oke okay, Fitri. Ya,
1: terima kasih
0: kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Fitri barusan ya di Darussalam yang dia udah pilih, katanya nggak apa-apa, yang penting apa asal kaya walaupun sendiri nggak apa-apa katanya. Boleh boleh, nggak apa-apa, namanya juga pilihan ya, Anda bebas mau pilih apa gitu ya, terserah Anda, karena Anda yang tanggung risikonya ntar ya rekan jati. Jadi gimana kalau kita kaya ya, misal ya kan, tapi nggak punya teman, itu memang hidup lebih tenang ya pastinya, nggak ada drama-drama pertemanan apa gitu, apakah mungkin teman yang minjem duit ya ntar gali balikin lagi mungkin ya, karena tahu kita kaya mungkin ya. Terus

sendirian, kemana-mana sendirian, di rumah sendirian, ya hatinya mungkin gimana gitu ya. Tapi itu terserah Anda sih. Mungkin Anda nyaman dengan kehidupan kayak gitu ya, nggak apa-apa juga, Rekan Jati ya. Oke, abis ini kita terima telepon lagi ya, Rekan Jati. Kita break dulu sebentar nih. Ada Syahrini ya, dengan Seperti Itu. 103,6 Jati FM.

0: gitu.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103,6 JHTFM, harap Anda sehat. Ada Jason Mars, Ticket I'm Yours. Ya, rekan Jati, jadi pernah penasaran gak mengapa sih kita apa isi dompet? Ya, telepon masuk, saya angkat telepon dulu aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ami di Nesu.
0: Kak Ami, apa kabar Kak Ami?
1: Lagi sakit.
0: Kurang sehat.
1: Iya,
0: sakit.
1: Betul.
0: Oke. Semoga cepat sehat ya. Amin. Amin. Semoga cepat sehat. Oke, Kak Ami, langsung aja. Kak Ami, udah tahu belum temanya?
1: Udah, pengen sendiri aja.
0: Pengen sendiri? Tapi banyak duit.
1: Sendiri.
0: Kenapa pilih alasan itu?
1: Emang
0: masa,
1: gimana ya?
0: Gimana ya kita kalau masa nggak, bukan masa sih, misalnya pilihan satu lagi kan kita hidup sederhana ya kan, tapi kita punya banyak keluarga, punya banyak teman-teman, orang-orang di sekitar kita tuh banyak gitu, ramai terus orangnya. Atau kita sendirian tapi banyak duit.
1: Enak sendiri. Jadi nggak ada masalah apa-apa, nggak ribet.
0: Gitu.
1: Iya. Misal jauh dari bising.
0: Bising? Bising, ya, jalan raya maksudnya. Bising apa? Oh, bising suara orang gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, suara betul. Tetangga
1: nggak
0: gitu.
1: Nggak kacau
0: ya.
1: Pikiran.
0: Gitu. Gitu alasannya.
1: Sebenarnya sendiri, oh gak kaya apa. Ini mau kaya mau enggak terserah kan.
0: Mau kaya mau enggak, kalau kaya alhamdulillah ya. Amin.
1: Iya.
0: Amin kan dulu. Sendiri enggak apa-apa berarti ya. Oh iya iya iya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Oke, lagunya mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Bentar ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini aja, Sampaikan Rindu.
0: Sampaikan Rindu, dari siapa itu?
1: Liodra.
0: Oh, Liodra. Liodra ya, Sampaikan Rindu. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ardi, sehat-sehat terus. Buat Kak Zu, Kak Kiana, Fitri Darussalam, Wak Dur Kampung Keramat, Pak Le, Kak Nur, Kak Anis, siapa lagi ya? Muharar.
0: Muharar.
1: Munawir. Bawa Reja. Udah sebut semua kru apa, buat semua yang dengar di TikTok, buat yang dengar di jalan, semua yang dengar radio aja.
0: Okay.
1: Udah itu aja.
0: Eh sebentar, lagunya nggak ada rupanya nih.
1: Oh nggak ada.
0: Udah pernah request belum lagu itu?
1: Belum.
0: Oh belum. Kayaknya belum ada lagu itu. Belum ada lagu itu Kak Ami.
1: Ya udah, berarti The Massive aja.
0: The Massive, judulnya?
1: Di bawah langit yang sama.
0: Oke, okay. Pas kali tadi di TikTok ada yang request juga lagu itu. Sama, oh, sama ya, requestnya. Ada yang request
1: lagi
0: juga.
1: Lagi sehat ya.
0: Iya, mungkin ya. Mungkin jodoh juga mungkin. Enggak, bercanda.
1: Iya, enggak kenal.
0: Enggak kenal ya, nanti kenalan ya. Oke, okay. Itu aja kami.
1: Ya, itu aja.
0: Ya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Semoga lekas sembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.

Ya rekan, jadi pernah ini enggak penasaran, jadi kenapa kalau justru semakin menipis isi dompet semakin banyak teman, betul enggak? Kayaknya terbalik ya. Kayaknya enggak gitu ya. Kayaknya mungkin gini konsepnya. Jadi kita itu kita keluar ketika kita keluar dari rumah dan bersosialisasi, itu kalau lagi punya duit ya. Tapi kalau mungkin ya, kalau kita lagi ekonominya lagi mantap gitu, kayaknya malas untuk keluar rumah mungkin, atau malas bersosialisasi dengan siapa-siapa mungkin ya. Kayaknya gitu maksudnya. Tapi kalau kita lagi ya mungkin duit juga lagi kurang ya kan, itu apakah bawaannya sanggup gak kita duduk di rumah? Kayaknya enggak, mungkin itu ya. Karena kita lagi ya istilahnya ekonominya lagi menipis ya, disitulah kita tergerak untuk ya berkumpul dengan siapa gitu. Kayaknya seperti itu mungkin ya fenomenanya. Jadi memiliki banyak teman mungkin jadi sebuah kelebihan sendiri ya. Jadi mungkin karena udah banyak teman, kita ngobrol segala macam, jadinya lupa sama dompet yang tipis, mungkin itu. Tapi konsekuensinya banyak-banyak acara keluar makan ya, ngopi di mana-mana, ngopi di kafe atau jalan-jalan, itu itu masalahnya, itu butuh uang gitu. Jadi punya banyak teman bukannya malah banyak keuntungan, malah banyak harus banyak keluar duit kita. Jadi ini lebih parah lagi. Makin banyak teman, makin banyak keluar duit ya. Harus ngopi sama si A, ngopi sama si B ya kan. Diajak si A, diajak si B, kegiatan A, kegiatan B. Ya, itu semuanya butuh anggaran, rekan jati ya. Oke, itu dia. Kita balik dulu, balik lagi, kita break sebentar ya. Ada The Massive nih di bawah langit yang sama. 103,6 JTFM, dah apa aja.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Oke, okay, 13.6 JTFM, The Harapan Aceh ya. Tapi memang konsekuensinya akan banyak keluar makan tadi banyak teman ya. Balik lagi ke tema kita, Rekan Jati tadi ya, banyak teman. Kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang kalau makan atau ngopi ya jarang bayar juga sih. Udah ada teman yang bayarin duluan ya. Pernah ngerasain enggak? Jati ya. Oke, okay, selamat malam buat Anda semua. Pastinya yang masih konsen ya di 103.6 Jati FM, yang di audio mobil, lagi di jalan atau di streaming www.radiojatifm.com, yang di room TikTok juga nih udah mulai rame nih, banyak yang komen ya Rekan Jati. Semoga dalam kondisi yang paling baik dan selamat ya. Anda mau kemana, kembali pulang ke rumah dengan selamat ya Rekan Jati. Jadi memang apa nih ya hari yang harus dilakukan ya, kalau Anda misal ya, amin Anda jadi orang kaya, amin kan aja dulu ya kan. Tapi bisa punya banyak teman. Ya kayaknya kalau kita punya banyak duit, teman akan datang sendiri katanya. Betul gak itu? Datang lebih teman yang untuk meminjam duit ya. Meminjam duit. Teman yang kamuflase nih takutnya. Kita banyak duit ya, teman datang. Kenapa? Mau ngapain? Mau nebeng makan siang ya, nebeng ngopi, nebeng transportasi, naik mobil kemana-mana gitu. Takutnya itu ya, bukan teman-teman yang real ya. Itu takutnya itu. Jadi kalau kita dalam kondisi mungkin yang tidak punya uang, mau gak orang berteman sama kita? Nah itu yang harus dipertanyakan ya. Jangan karena ada apanya, tapi apa adanya ya Rekan Jati. Jadi bukan karena gengsi, mungkin hanya kita punya banyak duit, orang mau mendekat semua sama kita. Ya jangan gitu, itu gak enak juga. Paling gak enak itu. Jadi dia gak real ya. Yang mau dekat sama kita nih cuma mau numpang ngopi aja, numpang ngopi gratis ya. Jadi memang ya nggak masalah kita keluar ini untuk berteman ya, dengan kita punya uang mungkin kita bisa traktir teman-teman ngopi ya atau makan siang ya, selama itu punya makna dan dalam batas yang wajar aja gitu ya. Bukan karena apa kita punya banyak teman nih, duit nih ya. Jadi kita bisa bayar teman-teman supaya dekat sama kita, itu juga agak ya gimana ya, nggak logis aja gitu. Jadi dengan kita mau punya banyak follower ya tinggal bayar orang semua ya, mungkin orang mau nggak gitu. Orang-orang yang nggak jujur ya mungkin ya. Masalahnya sulit mungkin ketika Anda tiba-tiba ntar Anda jatuh ya, itu mereka bakal ninggalin kita semua. Itu yang asiknya ya Rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar, ada Juicy Lucy dengan Lantas ya. 103.6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, ya itulah ya alasannya mengapa setiap orang itu harus bisa berpikir realistis ya. Jadi menentukan skala prioritas nih dalam hidupnya ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berteman ya, atau menyingkirkan teman, nggak boleh juga. Bukan berarti juga kita nggak boleh kaya, harus malahan ya, harus. Jadi itu dia, karena banyak yang bilang bahwa nggak punya teman dan kesepian ini akan buat Anda, katanya sih, nggak punya umur yang panjang. Aduh, jangan sampai ya. Kalau memang ya katanya gitu ya, kalau kita suka bersilaturahmi ya, banyak ke teman, itu bisa bikin umur panjang ya. Itu katanya yang kita dengar. Jadi jangan berpikir untuk ya nggak mau kaya ya, ntar apa nggak mau banyak duit nanti nggak punya teman. Jangan juga gitu ya, Rekan Jati. Oke, kita akan tulis satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Gak nyambung suaranya nih.

0: Oke, telepon masuk, coba saya angkat sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Abi.
0: Iya, betul.
1: Oh, Yabin lah,
0: Yabin. Yabin, Lekari, apa kabar, Yabin?
1: Kabar baik, dong.
0: Alhamdulillah, mantap, mantap. Udah ngopi belum, Yabin?
1: Udah, nanti lagi.
0: Nanti ngopi lagi?
1: Iyalah.
0: Tapi mau bobo nanti.
1: Kayak basuri, minum kopi lagi
0: tidur kopi. Itu ntar banyak minum kopi nggak bisa tidur, gampang tidurnya ntar.
1: Tapi malam ini kan malam minggu, malam bergadang.
0: Oh iya betul ya. Iya benar juga ya. Bisa begadang ya.
1: Bergadang marilah kita begadang.
0: Jangan jangan.
1: Iya jangan
0: ya. Yabit gimana kabarnya nih? Sehat ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Yabin.
1: Sehat juga kan?
0: Saya alhamdulillah sehat juga. Yabin, kalau disuruh pilih nih ya, disuruh pilih. Jadi orang kaya tapi sendirian. Hidupnya sendirian, tapi jadi atau jadi orang sederhana tapi banyak teman dan keluarga. Pilih yang mana?
1: Kami orang yang berteman aja.
0: Iya gitu. Waduh, sederhana ya tapi banyak teman ya.
1: Iya ya. Kalau orang kaya ini kan enggak ada orang yang berteman.
0: Aduh.
1: Takut sama orang kaya.
0: Takut sama orang kaya. Takut kenapa? Takut kenapa? Takut disuruh-suruh gitu ya.
1: Iya, disuruh-suruh nanti tipu-tipu sama orang kaya.
0: Enggak juga lah, enggak semuanya seperti itu. Banyak juga orang kaya yang baik hati kok.
1: Ada
0: mudah-mudahan ya. Oke, okay. Ya Bit mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam Bang Ardi.
0: Makasih.
1: Sama Kak Gigi.
0: Kak Gigi, terus?
1: Kak Gigi. Fika. Fika lagi.
0: Fika.
1: Fika ada di mana? Enggak balik lagi sini ya.
0: Balik tapi nggak tahu kapan mungkin.
1: Ya, Fika, salam sama Fika ya.
0: Salam buat Fika, oke. Okay.
1: Sama apa lagi? Siapa lagi tadi?
0: Yasmin.
1: Oh, Yasmin lagi. Satu lagi yang.
0: Yang mana?
1: Siapa tuh? Yang sama Blanputi itu, bukan Blanputi.
0: Savana.
1: Savana.
0: Ya. Oke, okay, boleh.
1: Lagi sama Wadun di Kampung Keramat.
0: Oke, okay, Wadun Kampung Keramat ya.
1: Wadun mungkin dengan siap-siap lembu kerupunnya. Ya.
0: Siap-siap apa?
1: Siap-siap lembu kerupun.
0: Daging kurban.
1: Nanti kan hari raya.
0: Oh iya iya betul Idul Adha ya. Ya.
1: Ini saya tak beli lebih perusahaan untuk agar ya. Assalamualaikum. Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara.
0: Oke. Okay.
1: Ayah Pulau lagi ya. Salam sama Ayah Pulau ya.
0: Ayah Pulau ya. Oke. Okay.
1: Semua
0: ya kita salamin ya semua ya. Oke, itu aja ya, Bit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bit, di Ulekareng ya, barusan masuk. Oke, ada satu menelpon lagi, coba kita angkat aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang Penyal.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Amir Mahmud di Melabuh, Bang.
0: Oh, Bang Amir Mahmud di Melabuh. Waduh. Jauh nih telepon kita nih. Apa kabar nih Bang Amir di Melabuh?
2: Kabarnya dalam keadaan sehat walafiat aja. Tetapi kalau cuacanya kalau di Melabuh dalam keadaan diguyurkan hujan, Bang.
0: Hujan? Ya, lebat enggak hujannya?
2: Cuma bisa kita katakan dalam keadaan sedang lah hujannya, Bang.
0: Oh gitu, waduh alhamdulillah nih kalau hujan ya. Karena di Banda Aceh udah berapa hari gak hujan nih.
2: Nah ini cuma minggu yang lalu pun hujan juga gitu kan.
0: Oh lumayan ya berarti ya, lumayan banyak hujannya ya.
2: Ya betul bang, mungkin ini pun nikmat ya.
0: Ya betul betul. Kalau bisa dikirim ke Banda Aceh dikit hujannya, biar sejuk nih kota Banda Aceh.
2: Alhamdulillah, cuma kita minta gitulah yang kita doain
0: betul,
2: aja kan.
0: Betul betul.
2: Gitu bang.
0: Bang Amir di Melabo, kalau boleh tahu di mananya nih?
2: Kalau aku emangnya tinggalnya di Waila bang.
0: Oh di Waila, saya kurang tahu sih.
2: Kampungnya Ulai Pulau gitu.
0: Di kota gitu. Itu, di kota, di pusat kota enggak?
2: Enggak, cuma kalau kita, dari Kampung Amir, kalau kita pergi ke kota sekitar 30 menit lah, atau 1 jam, jauh.
0: Oh, lumayan ya? 1 jam atau 30 menit?
2: Enggak, kalau 1 jam itu kalau kita naik dengan Honda, kalau misalkan kita bawa Honda sekitar MPL-nya 440 lah gitu kan.
0: 1 jam nah. Itu ya?
2: Nah, 1 jam gitu.
0: Lumayan juga ya, jauh ya, lumayan lah pokoknya.
2: Ya, oh, ya. Satu jam, kalau, ya. Kalau anak muda itu, kalau yang bawa atom mungkin 30 menit pun udah nyampe.
0: Nyampe ya, kan? Kalau ngebut ya. Oke, okay. Bang Amir udah lama belum dengerin radio JT FM?
2: Gimana? Amir dengarkan ini apa radio JT ini, berhubung Amir kecewa dengan radio yang lain gitu.
0: Kenapa kecewa dengan radio yang lain?
2: Karena gini bang, karena lagu A yang kita minta, B yang diputar gitu.
0: Kok bisa? Iya, iya, iya.
2: Karena gini bang, saya ini menyentuh sama radio Jati ini, penyiannya saling pengertian.
0: Alhamdulillah, gitu. Makasih.
2: Nah, itulah yang terpaut dalam hati kecil Amin. Oh, saya ini ingin hubung dengan radio Jati.
0: Iya.
2: Kalau maupun memang ada daya tarik pendengar gitu bang.
0: Gitu. Nah. Ya. Waduh, makasih banyak nih Bang Amir kalau memang udah konsen ya sama Radio JT FM.
2: Ya, jadi sama ayah pulau pun saya ada juga, saya WA.
0: Ada.
2: Kalau jalur telepon karena ini punya pulsa gitu. Tapi kalau paket enggak bisa terhubung kalau yang nomor ini, tapi kalau yang nomor satu lagi itu terhubung, Bang.
0: Ya, kita paket WA juga bisa nelpon ya, Bang Amir kalau enggak punya pulsa ya.
2: Ya, okay. Betul lah.
0: Ini malam ini mau request lagu nggak, Bang Amir?
2: Jadi emangnya gitulah untuk apa yang pertama ini untuk menghiburkan malam kayak gini kan? Nunggu tidur gitu kan?
0: Mau request lagu apa nih?
2: Kalau lagu apa yang bisa kita minta, Bang?
0: Kalau lagu malam ini lagu pop.
2: Lagu pop. Oh, yeah. Oke.
0: Okay,
2: jadi lagu pop gini aja. Lagu Tommy boleh diputar.
0: Tommy.
2: Ya, Tommy Jepisa.
0: Oh, Tommy Jepisa, judulnya yang mana nih? Yang mana judulnya?
2: Judulnya Suratan.
0: Suratan ya, coba saya cari dulu ya. Oke. Ada gak ya? Mudah-mudahan ada ya.
2: Ada, alhamdulillah kalau ada apa.
0: Mudah-mudahan ya.
2: Jadi...
0: Gak ada nih kayaknya. Lagu lain ada gak?
2: Kalau enggak ada, ini ada. Biarkan aku menangis.
0: Biarkan aku menangis. Dari siapa itu?
2: Tommy juga.
0: Oh, enggak ada juga. Enggak ada juga. Yang lain coba penyanyi.
2: Enggak ada, lagu ini aja. Nika Adila boleh.
0: Judulnya yang mana?
2: Nyalakan Api Cinta gitu.
0: Nyalakan Api Cinta ya. Oke, boleh.
2: Jadi...
0: Ini saya siapin lagunya.
2: Jadi... Ini maaf, jadi ini Baidi namanya penyiar.
0: Ardi.
2: Oh,
0: Ardi, ya.
2: Ya, saya pun menyentuh kalau nama yang penyiar tadi kayaknya Bung Edi ya dari penyiar di Melabuh Hulu kan. Memang saya tertawa juga karena berhubung dia ini udah pensiunan kan. Ya, kehilangan penyiar saya ini.
0: Oh, gitu. Ya udah. Tiap malam ini dengerin Radio Jati FM aja Bang Amir.
2: Ya, ini pun udah terpaut juga kan.
0: Alhamdulillah kalau udah terpaut ya.
2: Jadi
0: api ya.
2: Jadi salam-salamnya kan.
0: Boleh, buat siapa salam-salamnya?
2: Salamnya buat Kak Eli yang di Pagar Ail, salam. Kemudian buat Uti Taya, salam juga. Buat Dek Fitri, salam juga. Buat kawan-kawan yang bergabung di Radio Jati, salam teristimewa, salam semua gitu.
0: Buat semua ya.
2: Ya, betul bang. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat aja gitu.
0: Amin.
2: Jadi buat abang penyiar ini, salam the best agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin. Makasih doanya bang Amir. Waduh, ini keren sekali ya. Doanya. Ya. Penyiar terbaik the best ya dikepinjangkan ya, sepanjang masa. Ya. Amin. Aduh, saya amin tuh nih. Ya. Makasih bang Edi. Bang Amir. Gimana? Ya.
2: Cuma lebih dan kurang Amir mohon minta maaf abang. Mungkin nanti ada kawan juga mau bergabung, jangan terlalu panjang lebar kita ngomong, kasihan juga kawan belakang itu bang kan.
0: Boleh.
2: Nah, jadi makasih banyak abang.
0: Sama-sama bang Amir.
2: Sama-sama abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon dari Melabuh ya, Aceh Barat ya, Bang Amir ya. Udah ada punya pendengar baru lagi kita nih, rekan jati yang udah panjang lebar nih ceritanya. Dan sampai masalah kecewa dengan radio lain. Jangan, Bang Amir, jangan dikecewa dengan. Semua radio bagus kok siarannya ya, rekan jati. Tapi kalau bisa tiap malam.

Baik nih, Rekan Jati. Ya, oke, okay. Makasih banyak buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu minggu depan, dan langsung aja dari Jalan Medana nomor 57, Mimu Banda Aceh. Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini ya di malam Minggu? Sehatkah rekan Jati? Pastinya dong sehat dong. Lagi nongkrong di mana nih pada malam hari ini? Lagi ngopi nih atau lagi di rumah aja nih, nggak kemana-mana pada malam Minggu ini. Tentunya ya kembali lagi bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Sebuah rekan Jati tetap konsen ya pastinya di 103,6 Jati FM, dan kita bakal dengerin lagu-lagu yang hit nih pastinya rekan Jati, dan tentunya kita bakal cerita-cerita bareng nih pastinya bareng Rama ya gitu. Jadi sekali lagi buat rekan Jati tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Iya rekan Jati, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh rekan Jati. Aduh, pada malam hari ini sudah banyak yang bergabung via TikTok kita rekan Jati itu di Radio Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Atau rekan Jati kalau mau gabung boleh di www.jatifm.com nih rekan Jati. Tadi ada dari Bang Der katanya, dia pingin jadi seorang penyiar juga nih rekan Jati. Dan juga tadi ada yang request lagu dari Rivaldi namanya rekan Jati, dari Mas Milo. Tapi nanti kita bakal putarin ya pastinya insyaallah.
1: Rangkuman cerita.
0: Okay, buat rekan Jati yang udah bergabung via TikTok juga boleh request lagu gitu. Tapi sebelumnya kita bakal ngebahas sesuatu nih rekan Jati. Tentunya kita malam hari ini cerita tentang, ada temanya gitu rekan Jati ya. Jadi kita gak bahas sesuatu yang random, tapi ada temanya. Temanya tadi mungkin karena udah disarankan juga, gak disarankan sih, mungkin dari Rama sendiri yang mengambil inisiatif gitu buat kita semuanya, yaitu tentang wicara publik gitu rekan Jati. Ada yang tahu gak apa itu wicara publik?
2: Setia memeluki sejammu.
0: Nah rekan Jati, wicara publik itu ialah public speaking nih, bahasa gaulnya ya. Bahasa gaul apa bahasa asing nih rekan Jati? Bahasa asingnya itu adalah public speaking. Jadi bagaimana cara peningkatan gaya kita berbicara, bagaimana cara kita bisa komunikasi tentunya. Dan tentunya hal-hal yang paling penting dalam komunikasi adalah bagaimana cara kita memahami. Karena setiap persepsi orang itu beda-beda gitu rekan Jati. Jadi mungkin dari Rama sendiri ada nanti bakal ngasih tips-tips nih buat Anda, terkhususnya yang masih konsen di 103,6 Jati FM, itu tentang wicara publik.
2: Hadirkan yang terindah, ya Allah.
0: Buat Anda yang selama ini berbicara, apa ya kalau dibilang, masih deg-degan gitu ya, atau demam panggung, atau kalau ketika berbicara itu biasanya sering nervous gitu ya, nervous, malu-malu, kurang percaya diri gitu ya, boleh ceritain pengalamannya di 103,6 Jati FM, atau bisa via lewat telepon kita nih rekan Jati di 0811 6821 036, atau bisa via telepon rumah kita nih di 0651 410 36 gitu rekan Jati ya, boleh dong.

Oke, Rekan Jati, kan kita ngebahas tentang bicara publik gitu ya, public speaking gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara kita bisa menguasai dari public speaking itu tersendiri, atau bagaimana cara kita berkomunikasi di depan banyak orang gitu ya. Nah, tentunya fokus pada persiapan matang nih Rekan Jati. Jadi kalau kita mau berbicara, komunikasi, apalagi kalau jadi MC, jadi seorang trainer, itu boleh persiapan matangnya gitu Rekan Jati. Dan pastinya harus yaitu penguasaan materi gitu. Bagaimana cara kita bakal menyampaikan sesuatu kepada audiens biar enggak boring gitu ya. Tentunya juga dengan latihan yang intensif gitu ya. Evaluasi diri dengan ya rekam diri mungkin sambil berbicara sambil rekam, abis itu lihat lagi apa sih kesalahannya dan apa sih kekurangannya gitu Rekan Jati ya. Dan tentunya manajemen rasa gugup. Kalau di awal-awal pastinya kita bakal grogi, itu pasti Rekan Jati. Itu semuanya kalau di awal-awal, siapa sih yang awal-awal langsung bisa bicara publik gitu ya. Pasti ada rasa demam panggung, rasa deg-degan. Itu hal yang biasa gitu buat kita semuanya.

Ya, selanjutnya kita sebelum kita ngebahas yang lebih dalam lagi tentang wicara publik rekan Jati, kita bakal dengerin dulu dari Dewa nih. Satu nomor bagus buat Anda. Jadi buat Anda yang mau berbicara atau curhat bareng kita di 103,6 Jati FM setelah lagu kedua nantinya ya, atau lagu ketiga rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita bakal dengerin Dewa nih. So buat Anda tetap konsen dan selamat malam.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, tentunya masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Rama nih pastinya rekan Jati, tentang membahas bicara publik kita rekan Jati ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang sesuatu itu, rekan Jati, cuaca Banda Aceh hari ini sepertinya terang ya rekan Jati ya, karena tadi Rama berangkat kemari, alhamdulillahnya cuaca terang. Baru selain cuaca terang juga hari ini mendukung ya cuacanya, nggak hujan sih. Kalau Rama sih iya sih, tahunya nggak hujan hari ini gitu. Kalau di tempat Anda gimana cuacanya pada malam hari ini, dingin kah atau lagi mendung kah rekan Jati? Memang kenapa kan ya kalau mendung ya, kalau di langit gitu ya misalkan gitu. By the way, ngebahas tentang bicara publik di rekan Jati, pernah gak sih ngerasa kalau kita tuh ngelakuin sesuatu atau ngerasa kalau kita tuh deg-degan atau gak berani gitu, kurang percaya sendiri sih sebenarnya untuk bicara publik gitu ya. Jangankan bahasa Indonesia gitu rekan Jati, bahasa Inggris gitu ya, jangankan bahasa Inggris maksudnya, apalagi bahasa Indonesia gitu rekan Jati ya. Rasanya tuh susah gitu. Mungkin dari kepribadian juga termasuk gitu ya. Rama pernah dengar cerita dari seorang guru gitu ya. Katanya kalau bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkomunikasi, itu tergantung gimana masa kecil kita gitu rekan Jati. Atau biasanya setiap kita berbicara itu, kita bakal mainnya tuh ke psikolog gitu. Bukan ke psikolog aja sih, ke kesehatan mental gitu. Jadi bagaimana cara didikan, bagaimana cara parenting orang tua, itu bakal berpengaruh besar di komunikasi.

0: Mungkinkah?
1: Oke, sudah ada yang bergabung sama kita nih pada hari ini, Rekan Jati. Kita angkat dulu ya, boleh ya Rekan Jati ya, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Ami di Nesu.
1: Oh, Kak Ami di Nesu. Kak Ami gimana kabarnya Kak Ami? Baik.
2: Alhamdulillah sehat. Lagi enggak sehat.
1: Kenapa nih Kak Ami?
2: Iya, beberapa hari ini batuk, terus mau flu juga.
1: Flu juga. Berarti kurang sehatnya gara-gara cuaca atau mungkin Kak Ami sendiri enggak makan gitu, Ami. Atau gimana Kak Ami?
2: Enggak. Ini ada kan.
1: Oke.
2: Halo.
1: Iya, Kak Ami.
2: Iya.
1: Oke. Oke, Kak Ami, kan kita hari ini ngebahas tentang wicara publik gitu. Public speaking nih, Kak Ami. Boleh dong ceritain pengalamannya dulu, pernah di mana aja menjadi MC kah atau jadi trainer? Boleh ceritain ke kita nih.
2: Enggak ada. Kak Ami cuma orang biasa aja.
1: Orang biasa aja gitu Kak Ami ya. Tapi pernah enggak sih kalau Kak Ami komunikasi sama orang tapi enggak nyambung gitu Kak Ami? Nggak sejalan sama kami gitu.
2: Ada.
1: Ada, tentunya ada ya kami ya.
2: Ada pasti ada lah.
1: Boleh ceritain ke kita nih kami.
2: Nggak nyambung kan?
1: Ya, nggak nyambungnya gara-gara mungkin kesukaan kami nggak disukain dia gitu, atau gara-gara suku, bahasa gitu kami. Kami biasanya nyambungnya sama orang gimana gitu? Se-circle-nya biasa gimana gitu kami?
2: Se-circle, kami kan di tempat pengajian juga. Lumayan lah, kawan-kawannya kan. Itu pun cewek semua. Habis itu pun kalau yang nggak nyambungnya tuh nggak bisa diceritain juga, karena kan udah berlalu.
1: Betul, Kak Ami. Oke, Kak Ami, makasih udah berbagi cerita bareng kita nih tentunya ya. Mau diputarin lagu apa nih, Kak?
2: Cerita apa? Nggak ada cerita apa-apa.
1: Nggak apa-apa, Kak Ami. Nggak apa-apa. Mau request lagu apa nih, Kak Ami?
2: Kak Ami nggak pandai ngerangkai kata, Kak Ami.
1: Sebenarnya bisa, Kak Ami, tapi mungkin kurang latihan aja gitu ya, Kak Ami ya.
2: Iya, MC pun nggak ada, nggak pernah.
1: MC pun nggak pernah. Tapi kalau komunikasi harus lancar dong kami, pastinya ya.
2: Ya betul. Kalau misal sefrekuensi itu misal gini, suka foto gitu.
1: Foto bareng gitu ya kami ya.
2: Iya, nggak, maksudnya kan gini, kalau enaknya tuh ada kawan pergi. Terus ada yang fotoin.
1: Oh, ada yang fotoin diam-diam gitu kami ya. Diam-diam fotoin.
2: Iya, maksudnya enggak candid juga sih.
1: Betul Kak Ami, betul.
2: Maksudnya gitu lah, maksudnya harus sama-sama suka foto.
1: Oh, harus sama-sama suka foto berarti tipenya gitu Kak Ami ya.
2: Iya, jadi ada dokumentasi kan.
1: Betul, bisa jadi kenang-kenangan Kak Ami ya gitu ya.
2: Ya, Kak Ami dulunya ada motret.
1: Oh, motret, suka jadi fotografer gitu Kak Ami ya.
2: Iya, dulu.
1: Oh, oke, okay. keren Kak Ami.
2: Ada kameranya kemarin dulu.
1: Oh, ada kamera. Merek apa nih kameranya ya, Kak Ami? Merek apa kameranya?
2: DSLR Nikon, gak salah.
1: Wih, keren. Oke, makasih Kak Ami sudah bercerita bareng kita. Mau diputarin lagu apa nih Kak Ami?
2: Lagu apa ya?
1: Apa tuh?
2: Itu ya, ini Canuka aja.
1: Oke, judulnya apa tuh Kak Ami?
2: Masa indah, masa apa tuh, gitulah.
1: Masa indah?
2: Iya, gak salah.
1: Oke, setelah ini kita bakal putarin Kak Ami ya. Mau salam-salam buat siapa?
2: Oke, salamnya buat di sini Rama ya.
1: Iya, Rama.
2: Lama ke Ami telepon telepon kadang lama dia kan.
1: Kan mungkin kalau di Rama biasanya ini apesnya dia di Rama gitu ya. Kadang jaringannya kurang gitu-gitu gitu ke Ami. Sering apesnya
2: iya,
1: di situ.
2: Masa pernah pernah kan kakak dengar ya berapa kali gitu kan. Habis tuh nggak ada suara, nggak keluar suara.
1: Aduh, memang apes terus Rama nih.
2: Kau sebila janganlah sering-sering apes.
1: Enggak kami aman-aman. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, buat pertama buat Rama, salam kenal,
1: salam kenal
2: apa? Salam apa ya gitulah salam kenal lah.
1: Oke kami.
2: Habis itu buat buat Kak Kiana, buat Kak Azu di Sabang, buat Fitri Darussalam, Wadul Kampung Kampung Keramat, buat Pak Le, buat Mbak Reja, buat Kak Nur, Kak Anis, Muharrar, Munawir. Dah, buat semua yang dengar di TikTok. Ada TikTok? Ada buka TikTok?
1: Tadi baterai kita habis, jadi Rama lagi cas nih.
2: Oh,
1: baru
2: gak ada, M. Gak ada nyambung tapi?
1: Gak ada, untuk saat sekarang gak ada nih, Kak.
2: Oh, oke lah. Buat apa? Buat yang dengar di radio, salam semua, salam kenal. Udah, itu aja.
1: Oke, makasih Kak Ami.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Kak Ami gitu ya. Makasih udah mau cerita bareng kita di 103,6 JTFM nih. Tadi katanya suka jadi fotografer ya Kak Ami ya. Ada kamera juga. Sebenarnya Rama juga hobinya gitu nih Kak Ami, fotografer.

Rekan Jati yang mau bercerita lagi bareng Rama tentunya di program Apa Ceritanya boleh tentang bicara publik ya. Bicara publik itu bahasa kerennya itu public speaking ya. Bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana cara kita memahami gitu ya. Tapi kita lanjut lagi nih Rekan Jati, ngebahas sesuatu dari bicara publik itu tersendiri. Kuasai topik tadi udah Rama jelasin. Mungkin dari struktur bagaimana cara kita berbicaranya gitu ya, susun presentasinya gitu ya. Tentunya ada 3 poin utama untuk struktur yang terencana dan cerdas gitu Rekan Jati. Tapi kalau dari Rama sih, kalau kita mau belajar itu bisa dicermin, di depan cermin atau di kamar mandi. Biasanya Rama gitu sih, sebenarnya gak boleh gak sih? Boleh apa enggak di kamar mandi? Tapi Rama biasanya sering di situ gitu. Jadi maaf Rama kalau salah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita bakal ngedengerin satu nomor bagus yang bakal menemani Anda di malam minggu ini ya. So, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Biarkan jati masa di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Waduh, gak kerasa ya Rekan Jati sudah 1 jam ramah mendengarkan. Mendengarkan, salah dong Rekan Jati. Menemani Anda pastinya ya, dimanapun pastinya kita berada nih. Buat Rekan Jati yang masih di luar karena malam minggu, gak apa-apa. Sesekali ya keluar malam-malam gitu ya kan, gak apa-apa Rekan Jati. Tapi kalau sering-sering ya jangan. Tapi kalau malam minggu, malam weekend, gak apa-apa nih Rekan Jati. Tapi kalau yang malam weekendnya lagi ngerjain tugas, lagi kerja, semangat buat Anda ya, keep spirit semuanya. Yang lagi ngesip 3 gitu ya, kerja, biasanya kerja di swasta gitu ya, kerja-kerja waiters gitu ya, karena Rama dulu pernah jadi waiters juga gitu. Semangat ya pastinya, karena lelah ya mungkin ya, karena kita berdiri terus gitu Rekan Jati. Memahami mood orang tuh pastinya yang paling lelah gitu ya. Jadi tetap sekali lagi semangat. Selanjutnya Rama bakal ngebahas teknik diary atau eksekusi bicara publik gitu. Tadi ada latihan rutin, yang kedua ada atur tempo dan intonasi gitu ya. Hindari berbicara terlalu cepat gitu. Idealnya 120 kata per menit dan gunakan jeda untuk penekanan. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya taukid gitu Rekan Jati, taukid gitu, penekanan. Karena kenapa? Jadi kalau kita bicara publik, komunikasi, tapi ya misalnya kita jor aja terus tanpa berhenti-berhenti, orang-orang bakal bosan, apalagi kalau gak ada ekspresi dari yang mengungkapkan gitu ya Rekan Jati ya. Jadi susah gitu, jadi susah ditangkap sama audiens, atau biasanya tuh lebih ke boring gitu, jadi gak suka kami mendengarkannya gitu. Yang selanjutnya ada gunakan bahasa tubuh. Ini yang paling penting sih bagi Rama. Sebenarnya kata-kata itu kalau dari Rama pernah ya dengar cerita atau lihat di PowerPoint gitu ya, di PPT, kalau kata-kata itu cuma digunakan 8% gitu. Kata-kata 8%, verbalnya 38%, sama non-verbalnya ada di 58%. Jadi kata-kata kita sedikit, tapi gunakan bahasa tubuh kita gitu. Jadi bahasa tubuh kita, mimik kita, bagaimana cara kita berekspresi ketika komunikasi, itu yang paling sangat penting kalau menurut Rama. Karena kalau kita menyampaikan yang sedih tapi dengan muka bahagia, kan gak lucu nih Rekan Jati. Misalnya Rama ceritain tentang tsunami, tapi wajah Rama bahagia, itu gimana Rekan Jati konsepnya gitu ya. Jadi itu sangat penting gitu bagi kita semuanya ketika belajar tentang wicara publik. Yang selanjutnya ada gunakan storytelling ya. Tentunya Rekan Jati udah pada tahu semua tentang storytelling, yaitu sampaikan materi melalui cerita agar lebih menarik dan mudah diingat. Kenapa ini juga sangat penting Rekan Jati? Kalau kita sebagai pendengar gitu ya, biasanya tuh bosan kalau gak ada cerita gitu, ada pengalaman. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang sudah bergabung sama kita pada hari ini, kita angkat dulu nih Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama, oke.
0: Fitri nih, kayaknya Fitri nih. Fitri apa bukan?
1: Betul. Ya betul.
0: Iya betul. Karena semangatnya udah terdengar nih. Semangatnya biasanya Fitri.
1: Kalau Rama semangatnya udah terdengar gitu ya Rama ya.
0: Fitrinya.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, Fitri. Apa kabar Rama? Oh Rama baik. Fitri apakah gimana? Rama baik.
1: Sehat.
0: Fitri. Fitri gimana nih? Enggak malam mingguan kah?
1: Hujan.
0: Hujan di sana?
1: Ya di Terusalam hujan.
0: Oh di sini tadi enggak hujan sih, pas Rama pergi aman-aman aja, tapi enggak tahu sekarang.
1: Tapi apa namanya? Tadi gak hujan, emang gak nggak apa ya, emang nggak ada rencana keluar. Rencana tadi sore mau keluar kan, mau makan bakso sama dia, mas. Dianya nggak bisa.
0: Oh, dianya nggak bisa gitu ya. Memang Peter ini memang suka-suka sekali dengan bakso gitu ya. Kemarin cerita tentang bakso, hari ini juga cerita tentang bakso gitu. Udah jodoh nih dengan bakso.
1: Karena Peter memang suka sekali bakso gitu, ramah gitu. Gak ada lain.
0: Oke.
1: Sama mie instan juga.
0: Oh, sama mie instan. Okay. Siapa sih yang gak suka mie instan, Peter?
1: Itulah, aku lagi pakai air panas, ya kan, direbus gitu. Mantap,
0: liwa. Oke, betul. Oke, Fitri, kita hari ini ngebahas tentang wicara publik, ya, Fitri, ya. Public speaking. Boleh ceritain ke kita? Kita temanya tentang public speaking, wicara publik. Boleh dong ceritain satu kisah atau pengalaman Fitri yang berbicara di depan orang, atau MC kah gitu, atau jadi seorang guru atau trainer, boleh ceritain ke kita gitu. Apa sih cerita-cerita yang ada di dalamnya?
1: Gimana maksudnya, ramah? Ulang.
0: Oke. Okay. Mungkin Fitri pernah jadi seorang MC atau jadi seorang trainer atau komunikasilah dengan orang lain gitu. Boleh ceritain ke kita.
1: Gitu. Kalau Fitri sih orang biasa-biasa aja, ramah, nggak selalu gitu kali ya. MC pun nggak pernah juga kan. Jadi apalagi kayak guru gitu nggak juga. Tapi kalau guru-guru kayak ustazah gitu pernah jadi ustazah gitu, ngajar anak-anak gitu ya.
0: Ya guru gitu. Juga namanya Fitri. Tetap guru juga nggak sih namanya?
1: Iya, guru ngaji privat gitu ya.
0: Oke, okay, keren ya Fitri ini. Gimana kalau ngajarin ke anak-anak, biasanya susah tuh Fitri ya? Gimana Fitri menghadapinya?
1: Kalau Fitri sih sabar-sabar aja gitu.
0: Sabar-sabar aja ya.
1: Apalagi kan misalnya anak kecil tuh agak bandel sedikit gitu kan, asik gagal-gagal, dia nggak mau ngaji, nggak mau ngaji, terus main HP aja gitu kan. Tolonglah fokus dulu dengan ngajinya, Fitri bilang gitu, jangan selalu main HP terus gitu. Nanti kalau dia orang tuh kakak juga panggilnya, bukan Umi ya kan. Kakak dia panggil. Jadi kakitnya nggak fokus nih ngajar kalian kayak gitu kan. Kak Jun, kan taruh dulu HP-nya nanti gitu-gitu dia bilang gitu kan. Pas dia lalai lagi gitu, ramah. Jadi kesel jadi ceritanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak bad mood juga jadi ngajar lagi gitu ya, sama ya.
0: Iya, betul. Oke.
1: Jadi kalau Fitri sih sendiri cepat emosi orangnya, ramah gitu. Cepat emosi meledak gitu ya, sama ya. Kalau udah, kalau misalnya nggak orang semua dengan, ngapain main HP terus? Bang aja pian kayak gini dong. Kayak orang gitu.
0: Aduh, ya teriak. Okay.
1: Nah, apa namanya? Kalau kita tuh emosi kita tuh harus reda juga gitu, ramah ya.
0: Betul.
1: Gitu. Harus sabar menghadapi anak-anak gitu. Jadi kakak kenapa harus marah-marah sama kami gitu? Apa enggak kecil? Kalian sih main HP aja kayak gitu. Diajarin gak dengar gitu
0: Fitri. Iya Fitri.
1: Iya, gitulah pokoknya, ramah.
0: Oke, makasih Fitri. Oke, mau didengarin lagu apa nih? Direquestin lagu apa?
1: Tadi lagu Ayat Cintanya tuh irama doang, gak ada suaranya.
0: Karaoke doang tadi ya?
1: Iya, itulah irama doang. Mana nih suaranya? Gak ada nih suaranya. Waduh, si Rama ini kacau nih ceritanya.
0: Biar merenung tuh ceritanya. Biar pada merenung semua.
1: Kami lagu dari Dewa 19. apa itu romantis kan, boleh Rama.
0: Dewa 19, Aku Milikmu ada nih.
1: Aku Milikmu.
0: Ada Bunga, ada Bukan Cinta Manusia Biasa.
1: Boleh.
0: Yang mana tuh?
1: Boleh.
0: Oh, yang mana aja boleh ya?
1: Terserah Rama yang putarin punya ya. Yang mana Rama suka.
0: Oke, boleh. Salam-salam buat siapa nih malam hari ini?
1: Salam pertama buat Rama, banyak umur terus, berkah rezekinya, berkah umurnya juga, dan diberi kesehatan terus buat Rama ya.
0: Oke.
1: Dan selalu dilindungi Allah SWT buat Rama. Terus buat semua punya JTSN, tak selalu. Tadi siapa yang masuk ke Ami ya?
0: Iya, ke Ami.
1: Suka Ami pakai cadar suaranya tuh.
0: Masya Allah.
1: Fitri udah jumpa sama Kak Ami.
0: Masya Allah. Sosialnya tinggi ya, Fitri ya. Sosialisasi. Kenapa? Jiwa sosialisasinya tinggi.
1: Siapa Kak Ami?
0: Fitri.
1: Oh gitu ya. Bagaimana sih Fitri mau pakai cadar juga kan? Belum ini, belum terwujud.
0: Betul.
1: Habis itu buat Kak Ami juga gak selalu muda tanya juga nih kayak mana pakai cadar tuh, kayak mana caranya gitu, mau tanya sama Kak Ami juga gitu. Buat Kak Ami gak selalu buat Mama Hara juga gak selalu buat SM lagi sakit ya Mbak Rama ya. Habis itu buat dulu juga program dan buat itu aja lagi konser ya bisa ke 3,5 BPS juga buat SM. Itu aja,
0: Rama.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia tadi rekan jati dari Fitri ya. Tapi kita sudah ada yang bergabung lagi nih pada kesempatan kali ini. Kita angkat dulu nih rekan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Utitaya.
0: Utitaya, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sudah sehat.
0: Sudah sehat berarti sebelumnya sakit nih.
2: Betul.
0: Sakit apa tuh kalau boleh tahu Utitaya?
2: Demam babil.
0: Demam ya. Oke, semoga mudah-mudahan sembuh nih ya. Udah sembuh sih ya gitu ya.
2: Insyaallah. Udah 2 minggu ya, malam ini udah mulai enggak bindeng lagi. Baru pulang pun ini. Makanya bisa masuk.
0: Musim-musim sakit memang Utitaya ya, bulan-bulan ini gitu ya.
2: Kayaknya.
0: Karena cuaca ya.
2: Seperti itu. Betul. Mungkin bukan apa, mungkin kita yang kurang fit ya, kurang antibodi kita mungkin kurang ya, bukan kita menyalahkan situasi ataupun negara ataupun cuaca ya, tidak boleh ya.
0: Betul ya, karena gara kita sendiri.
2: Kita yang tidak mengantisipasi.
0: Siap Tita ya, kita hari ini ngebahas tentang bicara publik gitu ya, public speaking. Tita ya, pernah nggak punya pengalaman di masa muda mungkin dulu atau di masa tua gitu? Pernah pengalaman jadi seorang speaker nggak gitu, Tita? Boleh ceritain ke kita?
2: Kalau untuk seperti ngensi ataupun membawa acara di pengajian ataupun itu termasuk sering lah ya.
0: Wih, sering ya, Tita ya.
2: Sepertinya seperti itu kalau ngensi ulang tahun khususnya untuk anak-anak yang kecil gitu. Lumayan sering.
0: Pengalamannya gimana lumayan nih sering. Ya? Sedih kah? Senang gitu?
2: Enggak. Kita kalau MC acara anak-anak, kita harus lebih semangat dari anak-anak biar enggak dia duduk aja.
0: Betul sih.
2: Gitu, jadi Utis kebetulan orangnya aktif ya. Untuk acara anak-anak. Nanti tepuk-tepuk, nanti kita ajak bertepuk-tepuk. Dari salamnya aja kita sudah mulai dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Kan?
0: Iya,
2: kita semangat.
0: Betul.
2: Nah gitu, kita kita pompa dulu semangat anak-anaknya supaya dia tidak pasif. Seperti itu.
0: Betul, Tita ya.
2: Beda dengan misalnya kalau pengajian kita kan lebih kalem ya. Apalagi kita misalnya mau mengaji dipimpin oleh ustazah ataupun umi, kita lebih kalem tentunya dalam mempersilakan, dalam bertutur kata. Beda dengan kita ngensi di ulang tahun, sangat beda.
0: Betul, betul banget nih Tita ya. Udah berpengalaman banget nih kayaknya ya Tita ya nih. Oke,
2: enggak, kebetulan saja.
0: Kebetulan.
2: Sampai sekarang pun Uti masih ada anak-anak beberapa orang di rumah belajar bareng setiap habis maghrib.
0: Oh, okay.
2: Kecuali malam minggu, bukan seperti Ustazah Fitri ya, Uti nggak usah, cuman kok ngajarin anak-anak ngaji udah lama juga sih.
0: Okay.
2: Sambil Uti pun ada juga, misalnya bukan mengajarin anak-anak aja, Uti pun masih dalam tahap belajar untuk mungkin masih banyak yang kurang untuk apa ya? Mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang untuk pengucapan makhrajul hurufnya mungkin kita masih banyak yang kurang ataupun masih udah yang lupa kayak gitu. Jadi kita terus belajar dan mengajar.
0: Oh, betul sekali. Oke. Makasih Uti Tanya udah gitu berbagi pengalamannya.
2: Sama-sama.
0: Mau diputarin lagu apa nih?
2: Sama-sama anak muda. Uti mah pasrah aja, udah malam ini Uti takut juga antar minta lagu mencak-mencak ya. Terserah Rama aja, yang mana yang slow, yang enak didengar waktu tidur sambil baca bismika Allahumma wa bismika. Amin.
0: Siap Uti Taya, boleh.
2: Uti sambil mendengar gitu.
0: Salam-salamnya buat
2: siapa? Salam untuk semuanya. Buat semuanya yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya. Buat Rama, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat badan, murah rezeki.
0: Amin.
2: Dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Jati, itu dia tadi dari Uti Taya yang sudah bercerita ke kita banyak pengalaman dan pembelajaran yang bakal kita ambil gitu ya. Dari anak-anak, dari orang dewasa itu sangat berbeda ya cara kita berkomunikasi. Terkadang kita kalau sama anak-anak tuh kita lebih ke anak-anakan lagi gitu ya. Tapi kalau sama orang dewasa kita lebih menjaga haibah diri gitu. Oke, kita bakalin dengerin satu nomor bagus buat Anda nih rekan Jati ya. Itu tadi dari requestan Fitri di Darussalam. Buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, Rekan Jati tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia tadi dari Radiohead, Let Down. Biasa lagu ini sering ya muncul ya lewat FYV kita nih, Rekan Jati. Biasanya tentang psikologis nih biasanya dari lagu ini ya, atau tentang yang relate sama diri sendiri gitu, atau tentang sesuatu yang pastinya bakal terjadi di kita dan itu sangat mengganggu gitu ya. Tapi gak apa-apa Rekan Jati, lagu ini sebenarnya indah kok untuk didengar gitu ya. Baik gitu Rekan Jati. Kita sudah ada yang bergabung pada malam hari ini Rekan Jati, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Oke, okay, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Zu, kabarnya maksudnya baik. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kak Zu, kabarnya baik ya Kak Zu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, karena tadi banyak orang yang sakit Kak Zu.
1: Hah?
0: Ada yang bergabung tadi rata-rata hampir sakit semua gitu. Bukan sakit, oh, sakit sih. Baru sembuh.
1: Kurang enak badan.
0: Nah, kurang enak badan gitu Kak Zu.
1: Ataupun kurang enak daging. Dagingnya kurang enak.
0: Enggak lah Kak Zu. Gimana Kak Zu, Kak Zu gimana nih? Oh Rama, alhamdulillah sehat dong. Semangat nih, masih semangat.
1: Ah iya dah, semangat dah walaupun gak keluar malam minggu.
0: Aduh, Rama keluar. Kak Zu gak
1: keluar
0: kan? Oh iya, kita
1: di luar, bukan di kamar.
0: Setidaknya keluar sama seseorang yang apa ya Kak Zu?
1: Spesial
0: ya. Spesial gitu ya.
1: Iya.
0: Oke Kak Zu.
1: Ada Po Bandit.
0: Apa?
1: Ada Po Bandit.
0: Apa tuh?
1: Ada Po Bandit tadi.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Ada bakar rumah nyamuk tadi.
0: Enggak ada.
1: Oh enggak. Keren lah.
0: Oke, Kak Zu tadi kita ada tema nih Kak Zu malam nih.
1: Ayo agar habis nih, 15 menit lagi nih.
0: Oh, jadi kita random nih ceritanya gitu Kak Zu ya.
1: Emang mau nanya apa namanya Kak Zu?
0: Cerita ini nih Kak Zu, bicara publik. Tahu gak apa itu bicara publik?
1: Bicara publik, tentang masalah yang sekarang lagi heboh maksudnya gitu?
0: Enggak, bicara publik tuh bicara di depan umum gitu Kak Zu.
1: Oh, bicara di depan umum. Oh, depan ya, jadi
0: public speaking gitu. Mungkin boleh ceritain Kak Zu pernah jadi seorang MC kah atau bicara di manapun itu, karena kan nggak semua orang bisa biasa Kak Zu ya, karena ini kan skill gitu Kak Zu ya. Mungkin Kak Zu pernah gitu, ceritain ke kita.
1: Kalau Kak Zu pernah ngomong di depan berapa orang pernah. Salah satunya tanya sama Pak Heri, tanya sama ayah lo.
0: Apa tuh?
1: Kak Zu pernah ikut itu yang ada talk show-nya di Jati, kebetulan diadakannya ngopinya di Sabang.
0: Weze, keren.
1: Ayah pulau yang maksa. Enggak, terus. Kebetulan ayah pulau satu meja sama Kak Zu. Pada awalnya Kak Zu gak mau.
0: Terus Kak Zu?
1: Sebenarnya bedanya beraninya di
0: sosmed aja?
1: Di belakang layar.
0: Di belakang layar aja ya.
1: Tapi ya awal-awal satu dua kata tuh grogi.
0: Betul, pastinya gitu Kak Zu dia. Pasti.
1: Kak Zu lagi gak tahu nih di keteng Kak Zu siapa punya tak. Keteng apa nih dia keteng. Jadi hilang konsentrasi. Awal-awalnya grogi. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kata-kata, akhirnya grogi itu hilang sendiri.
0: Betul. Biasanya yang gitu. Beradaptasi Kak Zu ya?
1: Ya, awalnya kan kita karena baru mungkin di saat itu mungkin kita dengan orang yang begitu ramai juga kita belum kenal.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau Kak Zu yakin kalau udah Kak Zu kenal mereka aja, ya saya kayak kita ngobrol biasa aja otomatis kan. Apalagi di depannya tuh narasumbernya bisa kita bilang yang kompeten di bidang yang lagi dibahas. Jadi kan salah sisi kita
0: deg-degan Kak Zu ya.
1: Banyak yang kepala-kepala dinas kemarin ada beberapa orang. Jadi agak grogi lah aku juga kan. soalnya Kak Zu cuman ya ibu rumah tangga lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau ngomong sama bapak-bapak kepala-kepala gitu kan agak dan sedikit kita.
0: Takut dikritisi Kak Zu ya.
1: Iya benar, tapi akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah lancar. Malah Kak Zu sempat menegur bapak narasumber. Nggak percaya, tanya sama Pak Ayah ataupun Pak Heri ataupun Pak Isan boleh nggak? Kak Zu menegur beliau.
0: Apa
1: soal
0: tuh,
1: setiap beliau diberi pertanyaan sama kemarin itu Rafael yang buat acara.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada narasumber, ada apa pendengar juga, pendengar yang ikut diskusi itu nanya. Tapi bapak itu menatapnya bukan ke kami, yang undangan di depan beliau. Beliau selalu menatap menjelaskan masalah yang dipertanyakan sama orang. Beliau menatapnya ke si Rafael sampai Kak Zu bilang, maaf Pak, besok yang buat pertanyaan itu kami, bukan di narasumber, bukan pembawa acara, Kak Zu bilang.
0: aduh. Oke,
1: jadi
0: siap.
1: Tolong saat Bapak menjelaskan masalah atau Bapak mau membahas yang kami tanya itu, tolong menghadap kami, di saat kami, Kak Zu bilang.
0: Nah,
1: itu bisa Rama nanya sama Ayah Pulau ataupun Pak Eri ataupun Mbak Isan.
0: Siap Kak Zu, nanti kita tanyain ya gimana pas Kak Zu bertemu sama kru rekan jati gitu ya.
1: Ada, malah mereka sempat Kak Zu undang ke rumah Kak Zu juga.
0: Dikasih makan juga pasti Kak Zu ya.
1: Cuman makan kerasin aja pun gak usah kita ngomong gitu.
0: Oke.
1: Okay,
0: siap. Makasih Kak Zu sudah berbagi pengalaman hari ini. Mau diputen lagu ya,
1: kalau yang ngomong di muka umum sih bukan itu aja. Ada berapa kali juga Kak Zu pernah ikut juga Musrembang.
0: Apa tuh?
1: Tahu apa Musrembang?
0: Tidak tahu.
1: Kepanjangannya Kak Zu lupa juga. Tapi ada ini tentang satu kampung itu memang ada Musrembang. Apa ya Musrembang itu? Musyawarah, penting tentang kampung lah. Di Aceh ada juga tuh, mana-mana ada Muslembang.
0: Muslembang.
1: Kebetulan Kak Zu mewakili, kebetulan suami Kak Zu bendahara dari pertanian kampung Kak Zu, jadi beliau tidak bisa hadir, Kak Zu yang hadir.
0: Zik. Itu jadi orang penting lagi. Gitu Kak Zu ya?
1: Yang penting kan suami Kak Zu, bukan Kak Zu. Karena beliau nggak bisa hadir, Kak Zu yang wakili. Ada berapa kali sebenarnya Kak Zu ikutin rapat seperti itu kan. Alhamdulillah ada juga Kak Zu ngomong. Ada juga yang nggak, cuma duduk doang. Nggak
0: gitu.
1: Tahu kita mau nanya apa. Soalnya mau kita tanya pembahasannya itu udah dibahas sama narasumber. Jadi nggak tahu apa yang kita mau nanya kan.
0: Oke, siap Kak Zu. Makasih udah cerita. Mau diputarin lagu apa?
1: Oke, berhubung udah 10 menit lagi Rama mau pulang.
0: Alhamdulillah.
1: Home aja lah.
0: Apa?
1: Waduh kan. Kamu kasih kita bilang, apa? Kita juga ingin kamu jumpa sama Antu.
0: home Kak Zia?
1: Home. Ya, dari siapa aja ada situ?
0: Banyak Kak Zu, home. Ada beratus-ratus.
1: Jangan ada
0: satu orang. Ada dari Rini, ada dari Edward, ada Post Melon, ada Duncan, ada Philips, ada Kenny.
1: Yang kedua tadi siapa dari siapa?
0: Rini Wulandari.
1: Satu lagi?
0: Edward.
1: Tadi siapa yang nyanyi kemarin tidak tahu ya?
0: Siapa Kak Zu?
1: Lagunya keren
0: banget. Ada Rev, ada Chick Corea, ada Brian McKnight, ada Doug Tree, ada
1: Brian McKnight aja.
0: Brian McKnight. Okay, kita dengerin. Salam-salamnya buat siapa?
1: Karena udah mau penutup dan sebagian kaki juga dapat
0: tutup. Iya.
1: Jadi semua aja
0: lah. Buat semua aja ya. Makasih Kak Zu.
1: Buat Rama, selamat menyambut hari Minggu.
0: Iya.
1: Yeah. Hari Minggu.
0: Iya, yeah, betul. Belum Kak Zu, 5 menit lagi. 7 menit lagi.
1: 5 menit lagi. Ada sebilang itu hari Minggu.
0: Oke, siap Kak Zu.
1: Oke, Kak Zu. Permisi dulu, oke?
0: Okay? Oke, makasih banyak.
1: Sama-sama, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Kak Zubaidah di Sabang ya Kak Zia. Tentunya komunikasi gitu Kak Zu ya. Makasih juga udah cerita di 103,6 Jati FM nih. Tapi waduh sekarang udah jam 23.53 ya. Udah hampir 2 jam Rama menemani Anda di Jati FM tentunya. Mungkin pesan dari Rama rekan Jati buat malam hari ini tentunya ya. Buat kita semuanya dan evaluasi untuk Rama sendiri. Tentang bicara publik dan public speaking. Karena skill ini gak semua orang bisa. Skill ini gak semua orang pandai tentunya. Dan skill ini kita gak bakalan bisa karena kita tidak berlatih gitu. Jadi berlatihlah karena yang kayak Rama bilang, keluarga itu menjadi peran, apalagi orang tua, teman menjadi peran, siapapun itu menjadi peran dalam komunikasi. Kalau kita cuma main handphone doang, kalau kita cuma ngelakuin sesuatu tanpa komunikasi, that's why bakal ngestop aja gitu cerita rekan Jati. Jadi public speaking is key gitu ya. Language is our crown, bahasa itu adalah mahkota kita. Tentunya cintai bahasa daerah juga gitunya. Jangan pernah malu-malu kalau kita dari daerah mana. Jangan pernah malu juga kalau kita bisa komunikasi. Dan jangan pernah tidak kurang percaya diri gitu rekan Jati. Karena zaman sekarang apalagi di generasi Z itu ya. Untuk posting di sosial media itu malu-malu gitu rekan Jati. Udah malu-malu. Abis itu banyak yang haters lagi gitu ya. Kalau orang bilangnya haters gitu, di judge gitu sama orang-orang gitu ya. Tapi buat Anda tetap semangat terus pada malam hari ini. Karena Rama gak bisa menemani Anda lagi. Rama bakal pamit nih dan pulang ya. Selamat berjumpa di lain hari. Di hari apa? Nantilah Rama kasih tahu lagi. Makasih sudah menemani. Kita bakal dengerin lagu dari Home dari Brian McKnight. Requestan dari Kak Zubaida, selamat malam dan selamat mendengarkan. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan dan selamat malam buat Anda semuanya dan selamat tidur.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: sean.
1: Johnny, ¿cómo ves que están llenos sin batate?

0: Joni, Joni, disuruh kesiangan, mana kesorean. Disuruh kesorean, mana kesiangan. Gimana sih, John?
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.